0: sepatah sehari. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa Tamil lagi bersama dengan Tambi yang ada bersama dengan kita hari ini. Tambi, nalama?
1: Sihat walafiat Cik Kis. Cik Kis sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni selalunya kawan yang baik je buat eh. Kawan yang baik. Ambil berat.
0: Ambil berat. Take care lah.
1: Take care macam tu.
0: Take care sangat. Okey, dalam bahasa Tamil kita nak sebut apa?
1: Akarai.
0: Akarai.
1: Dia kalau macam saya buat satu ayat panjang eh, dia ambil berat tentang saya. Ava ya mala akarai irtikara.
0: Akarai.
1: Dia panjang sikit lah panjang kalau nak sebut tu. Sudah cerita akarai itu adalah ambil berat.
0: Ambil berat.
1: Betul.
0: Akarel.
1: Akarai.
0: Akarai. Ambil berat akarel.
1: Betul. Ataupun contohnya romba yang mana akarai yang dikerangkan. Diorang curahkan ataupun diorang ambil berat sangat-sangat tentang saya. Macam tu.
0: Kan. Ambil berat sangat. Maknanya take care sangat.
1: Take care.
0: Kita boleh guna perkataan ni. Akarai. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikun.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Eros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Jorah kan Permata Selatan. Ya, ya. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Suzy baru saja menjoret. Silalah.
1: 2-0. Tak yalah. Waktunya on air ni kan satu Malaysia dengar.
0: Waktu apa?
1: Waktu on air satu Malaysia lah. Saya kan sopan santun, kesopanan dan kesusilaan. Biarlah si Jerit pun dekat ni dalam konti. Nampak tak?
0: Nyanyilah, saya nak dengar. Jerit macam tadi tu. Jerit macam tadi tu.
1: Tak payah. Tak payah.
0: Jeritlah macam tadi tu.
1: 2-0. Ni sekarang ni. Okay, dan kita tengok rancak ni pasukan Perancis menyerang.

0: Selamat ulang tahun kelahiran untuk DJ Suzy hari ni. Mm-hmm. Semoga diberikan orang kata urusan tu mudah dalam amin, apa pun.
1: Dah dapat hadiah dah ni.
0: Ah, dapat hadiah dah.
1: 2-0.
0: Oh, 2. Hadiah daripada Perancis dah bagi awal dekat Suzy. 2-0 insyaAllah. Dah minit ke 59 pula Wanas setelah tertunda tadi lebih kurang hampir sejam Suzy.
1: Kan, malam tadi bila saya tengok jadual Perancis besok. Harap-harap ini kemenangan ini merupakan hadiah hari jadi saya. Saya memang saya sangat berharap.
0: Sebanyak tolong. Saya risau. Tak apa. Sekejap lagi saya kita akan saya bersama.
1: Saya tak cukup tengok saya beri gambaran kepada para pendengar. Saya tak cukup TV buka.
0: Tak
1: masalahnya
0: dengan suara.
1: Sebab sekarang ni Jiha yang anchor. Jadi saya tak boleh nak Jiha tolong anukan suara.
0: Remote pun tak ada kat saya.
1: Jadi saya tak boleh nak suruh dia. Jadi saya sanggup buka laptop sendiri. Saya buka sound saya sendiri kat sini.
0: Lepas tu dia pun tak
1: sibuk. Nasib dia lah.
0: Lepas tu dia pun buka sound dia. Masalahnya yang apa pengulas dalam TV mengulas. Dia pun sibuk nak mengulas juga kat sini.
1: Biar orang tu asalnya 37, 38 alali 80.
0: Lepas tu alamak salah kira pula.
1: Tiba-tiba 1 tambah 1 dia boleh tanya dengan saya berapa.
0: Geram. Bukan dia tanya soalan. Solat hari berapa? 1 hari berapa rakaat? Boleh tanya. Nampak?
1: Dia boleh tanya saya. Saya tergamam tadi.
0: Sehari berapa kali nampak? Sebab saya punya otak dah buntu sangat.
1: Untuk maklumat anda, sebenarnya Jiha tengah buat laporan. Dia buat kira-kira. Lepas tu yang seronoknya, saya dengan penolong jurutera, rakan teknikal, borak pasal bola. Dia makin kuat kita orang cerita ini. Lepas ni yang marah ni apa semua, makin kuat 38, 39, 40.
0: Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan. Kita ada Fadilah Sarif, Zapin Muter Rindu. Betul takkan jadi takkan tidak. Yang pasti insyaAllah Perancis menang. Tapi kita tak tahu, entahkan Iraq dapat bawah gol paling tidak satu.
1: Saya risau Iraq doa ni.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM Permata Selatan.
0: Jangan

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.

0: Ajar FM Permata Selatan. Siapa yang berpesan?
1: Oi, macam-macam hari ni eh.
0: Macam-macam
1: dengan keadaan
0: ya Allah,
1: yang
0: Tuhanku. Sebab apa? Sebab hari ni adalah hari kawan saya seorang tu lah.
1: Sepatutnya dia makin best lah, makin seronok. Awal-awal masuk dah rasa lain.
0: Dah rasa lain, rasa panas.
1: Rasa panas hati pula lagi bilanya perlawanan ditunda.
0: Lepas tu
1: tiba-tiba lagi dengan keadaannya rakan saya pula yang sangat sibuk.
0: Dia punya busy tu tak boleh buat bincang. Jangan kacau.
1: Padahal saya baru naknya cerita-cerita berkenaan dengan bola. Cacap.
2: Kenapa?
1: Tentu tak. Saya macam nampak. Bukan.
0: Belum gol lagi. Dah tiga dah. Yang satu, dia terlepas dalam kereta. Okay. Yang kedua, dia terlepas nak jerit gol sebab tengah reply WhatsApp. Yang ketiga, sempat tak?
1: Sempat.
0: Yang ketiga, dia sempat jerit gol.
1: Okey, baik. Hari ni pantun tak sudah. Hari ni, macam minggu lepas, saya buat tema
0: bola.
1: Dan kali ini pun tema bola.
0: Tema bola juga.
1: Perlawanan yang sangat-sangat hebat di antara Perancis dan juga Iraq pagi ni. Dan sesatunya peristiwa dalam sejarah.
0: Dicatat untuk tahun 2026 ini.
1: Apabila
0: ditunda seketika
1: akibat keadaan cuaca yang sangat-sangat teruk.
0: Ya, baik.
1: Bunyi pantun kita pagi ni.
0: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri.
1: Okey.
0: Sambunglah.
1: Kanan kiri ya. Habis tegak tak?
0: Tak ada. Dia sepak kanan kiri. Dia pastilah kanan kiri.
1: Tegak tak lah.
0: Mungkin kanan saya. Mungkin kiri awak macam tu.
1: Ke belakang tak lah.
0: Tak lah.
1: Kanan kiri je.
0: Kalau tak nanti tak cukup lah. Bola dia sepak ke kanan kiri, depan belakang. Panjang pula kan.
1: Okey, patut kita sekali lagi je.
0: Ramai pemain menyepak bola. Bola dia sepak ke kanan kiri. Itu ke kanan kiri je lah.
1: Ada yang tegur dengan saya. Wak Jimah, Suzy, gincu Suzy kurang merah. Sabar.
0: Sabar, Wak Jimah. Okey. Kejap lagi, Suzy make up tambah lagi warna merah lagi.
1: Dan apa yang pastinya, pantun tak sudah untuk hari ini macam biasa lah . Macam biasa, apa yang perlu anda lakukan adalah sambung pantun kami sama ada melalui WhatsApp kita ataupun anda boleh hubungi kami melalui tiga talian Mesra Johor FM dan satu lagi cara melalui platform media sosial kita di Live TikTok Johor FM Official dan juga di Rumah Biru. Rumah Biru boleh type panjang lebar tapi di TikTok anda cuma terus sambung je, tak perlukan type pembayar.
0: Betul. Kita risau nanti tak muat nanti Kara. Sekali lagi, ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Bola ri. Lari. Apa sih? Tak ada yang sambung lagi ke?
1: 30%, 40%, 50%, 38%, 47%. Dia boleh-boleh dia tak dapat tangkap.
0: Aduh, okeylah. Boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0129301019 ataupun pergi ke Rumah Biru untuk respon pantun kita. Mari pun seketika lah dengan Adi Bana. Jogil hati senang. Member saya dah senang hati tu.
1: Jihad senang dah hati.
0: Alhamdulillah
1: selesai sebelum pukul 10.
0: Minta tak ada yang salah lah.
1: Okey.
0: Salah tu lantak dia lah. Johor FM.

0: Jor FM Permata Selatan, jogi senang. Senang kawan saya. 3-0
1: dah. Ada yang tak minat bola. Tak apa, pantun kita sebenarnya kebanyakan kebiasaannya lah kan. Bila bagi pembayang tak semestinya anda terus sambung. Nak cerita berkenaan dengan tema. Kita pun tak ada cakap pasal tema.
0: Tak ada juga pasal tema. Contoh, contoh saya sambung sini.
1: Dah okey dah?
0: Dah okey dah. Okay, boleh lah. Saya dah kembali ke pangkal jalan. Contoh, ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Serahkan hati kepada Allah Ta'ala. Yang penting pandai jaga diri. Contoh, tak ada kena-mengena dengan bola pun. Tapi Ismi Paul dia punya respon ni. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Lionel Messi antara idola semalam Spain. Hari ni Argentina dah tetap menyinari. Okay, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil ni. Nampak dia orang pun bila saya dah okey, dia orang pun okey jugaklah ni.
1: Okey. Baik. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak nyanyi sikit boleh tak?
0: Allah, janganlah nyanyi.
1: Nanti hujan.
2: Sebab saya dah lama tak nyanyikan untuk dia. Rasanya dah 5 tahun saya tak nyanyi untuk dia.
0: Suzy nak dengar dia nyanyi.
1: Silakan.
2: Okey. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan DJ. Allah selamatkan kamu.
0: Silakan dengan pantunnya.
2: Ada dua pantun
0: silakan.
1: Boleh silakan.
2: Okay, yang pertama. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Malam tadi seronok tengok bola sampai sambil makan ayam masak tadi.
0: Oh ya ke? Okey lagi.
2: Okey, yang kedua. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Semoga DJ Suzy dirahmati Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Seterusnya, selamat pagi. Ya, halo.
0: Halo.
3: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Kak Pa, silakan pantunnya Kak Pa.
3: Ramai pemain menyepak bola, bola disepak ke kanan ke kiri. Apa saja kita nak sabar, begitulah harapan di Puan Yuzi.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi pemanggil.
1: Halo, ya, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Suzy lawa dan dia yang cantik manis nak badan ayun Wak Jumah dari Tenggayu.
0: Silakan Wak Jumah pantunnya.
4: Macamnya ya, ramai pemain sepak bola, bola dia sepak ke kanan kiri. DJ Suzy menjadi idola. Wak Jumah ucapkan selamat hari jadi.
0: Baik, terima kasih.
4: Yang kedua, ramai pemain menyepak bola, bola disepak ke kanan kiri. Sarapan pagi bersama Pak Dola, makan roti kecap kuah kari.
1: Memang hari ni makan kari je ke
0: Pak Dola? Hari ni ramai makan
4: kari. Nanti baiklah, amin. Tak dengar kena marah ni.
0: Assalamualaikum. Lagi pemanggil. Halo, siapa di talian?
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Anak-anak di Kejaraja, Jazainab dari Yalu Raja.
0: Ya, orang Melaka. Silakan Melaka.
5: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Suzy cantik dan lawa. Diucapkan selamat hari jadi.
0: Terima kasih.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi pemanggil. Dah letak pula. Saya nak bacakan kiriman dari rumah biru ya. Boleh. Ini ada makruh nama Mas Amin. Katanya ramai pemain menyepak bola. Bola disepak kanan kiri. Usah kita berbalah-balah, kelak rosak diri sendiri. Makruh 60 sen. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Ramai penonton gelak ketawa. Kasut bola terkena muka referee.
1: Itulah. Memang orang harap sebenarnya. Kalau.
0: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Sarapan pagi asam Jawa. Kecah dengan kuah kari.
1: Agak dah.
0: Kari lagi. Ramai pemain. Ni Mas Armin lagi. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Pindah rumah. Bawa harta. Banyak harta. Atas lori.
1: Atas lori. Bayangkan kalau atas lori dah banyak kat rumah macam mana.
0: Teruskan ke JFM
1: Permata Selatan.

0: Okey, ada yang kenapa dekat TV saya dengan dekat laptop saya ni lain masanya? Okey, tak apa. Jap. Laptop saya belum lagi. Gat!
1: Belum.
2: Baik, saudara. Terus dengarkan Kerafan Permata Selatan. Pantun tak sudah ketika ini.
0: Jihar buatlah sungguh-sungguh sebab ada lagi berbaki.
2: Saya ni.
0: 4 minit. 4 minit kalau tak ada masa kecemasan. Ada.
2: Ada 2 minit je dia bagi. Tak ada dari hal lama. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Serahkan hati. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya.
0: Hello. Hello, ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
3: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan, kiri. Penonton bersorak-sorak ketawa. Tapi pemain penatnya tiada terperi.
0: Betul ni. Ya, apa nama? Yang sepatutnya penat pemain. Kenapa yang menonton ni yang pula penat ni? Saya dah penat tadi.
2: Baik, terima kasih. Ya, halo, siapa di talian?
0: Halo, ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Selamat pagi, Suzy.
0: Selamat pagi. Ya Allah, lamanya tak dengar suara ni.
4: Ya ke?
2: Siapa ni?
4: Abang Mat.
2: Abang Mat. Silakan, Abang.
4: Apa?
0: Silakan.
2: Hanya
4: Abang.
2: Okey, silakan.
4: Okey, macam ni, Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Semalam memancing dapat 2 danggala. Ingat nak suruh Suzy masak kari.
2: Hari ni bukan
4: apa. Suzy pandai ke masak kari udang gala?
0: Pandai. Pandai, insyaAllah.
4: Pandai?
0: Ya, yes, saya pandai, insyaAllah.
4: Nanti
0: kita jumpa. Okay.
2: Terima kasih. Ya. Pemanggil seterusnya. Hello, siapa di talian? Dia dah letak pula
0: 07 2243 1000 2244 1000 dan juga 2245 1000.
2: Tiga talian mesra untuk anda hubungi kami. Saya nak tengok lagi di rumah biru. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. DJ Suzy dan DJ Jihan nyanyilah. Hari ni hari jadi Teja Suzy.
0: Tadi dah nyanyi.
2: Saya dah nyanyi dah tadi. Nanya ni, ramai pemain menyepak bola. Bola disepak kanan kiri. Piala dunia meriah terasa. Mengarahkan hati peminat sejati. Okey. Terima kasih atas kiriman juga di Wasambi ini. Kak D kita, ramai pemain menyepak bola. Bola disepak kanan kiri. Setiap tahun pasti tak kelupa. 23 hari bulan kan, birthday Suzy.
0: Terima kasih.
2: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak kanan kiri. Untuk Jihar tidak dilupa. Datang sini kita makan ikan kari. Tanahlah ikan kari.
0: Tapi dalam banyak pilihan saya nak udang. Udang galah tadi.
2: Udang galah. Ramai pun. Ini Kak Jaimah daripada kampung Sungai Buh Kukup. Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak kanan kiri. Bangun pagi mengamuk tak tentu halah. Jara garas sarapan. Makan roti canai. Hilang gigi tak dapat cari.
0: Kita ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri.
2: Sambunglah pantun tu.
0: Sambung pantun tersebut menerusi talian mesra Jura FM atau Wasabi pun okey je, ataupun menerusi kedua-dua live kami ketika ini, Rumah Biru dan juga TikTok Jura FM Official.
2: Paling penting sekali. Dah,
0: makan nak kongsi. Tamatlah sudah perlawanan di antara Perancis dan juga Iraq. Dengan pungutan
2: mata penuh
0: 3-0. Berpihak kepada Perancis.
2: Terus dengarkan
0: Johor FM, hadiah terbaik ni.

0: Baik, 8.54 minit pagi. Berbaki lebih kurang 6 minit saja lagi untuk anda sambung pantun kami. Kita dah ada pemanggil tu je.
1: Ya, dah ada pemanggil di talian ketika ini. Halo, siapa?
0: Halo, siapa pagi? Okey, baik. Okey, sekali lagi bunyi pantun kita berkenaan dengan bola. Tapi tak tak sambung berkenaan dengan bola pun tak apa. Okey je.
1: Okey.
0: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri.
1: Ya. Sila sambung pantun ini.
0: Ya. Okey.
2: Okey.
1: Sambung.
2: Mahan dari Bandar Keluang.
1: Silakan Cik Mahan, jangan dengki ya Suzy. Hari ni hari dia okey.
2: Tak boleh dengki ya. Nasib baik. Tapi aku baik hari ni. Ada dua pantun.
0: Okey, tiga pun apa?
2: Yang pertama Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Hati ke risau gundah gulana. Buah hatiku dah hilang, tak tahu mana dia pergi.
0: Itu silap sendiri.
2: Yang kedua.
1: Silakan.
2: Ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Hai, hari ini hari jadi orang di sana. Tak ada apa-apa makan kenduri.
0: Tak ada.
2: Kalau kena kot je setahun sekali.
0: Dah.
2: Okey.
1: Terima kasih, Mahan.
2: Okey, sama.
1: Terima kasih. Hello, siapa di talian?
0: Halo, ya, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: DJ Suzy.
1: Ya. Silakan pantunnya.
3: Buat ucapan untuk Suzy, selamat hari lahir.
0: Terima kasih. Amin.
3: Nyanyi sikit pun.
0: Nak nyanyi juga. Macam tak cukup masa ni. Pendek je.
1: Pendek sikit je nyanyi.
3: Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Suzy.
0: Terima kasih.
3: Amin. Nak pantun boleh?
1: Boleh, silakan.
3: Terima kasih Suzy Jiha. Ramai pemain sepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Bangun pagi-pagi, solat, berdoa kepada Allah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ramai pemain sepak bola. Bola disepak ke kanan ke kiri. Kalau bercakap tu jangan berbala-bala. Nanti susah diri sendiri kan, Biha?
1: Terima kasih.
3: Jaga diri, jaga kesihatan.
0: Bagi tak kemasa sebenarnya kan.
1: Okey, ini daripada Nash. Suzy mesti panas hati dengan pantunnya.
0: Sebab
1: dia kata ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Tahun ni Portugal juara dah. Yang lain duduk tepi.
0: Ya. Saya okey. Apa Portugal?
1: Oh, sebab dia?
0: Ronaldo.
1: Kopi Pahir ataupun Zira Azira katanya ramai pemain menyepak bola. Bola disepak ke kanan kiri. Selamat hari lahir Suzy. Saya punya idola, ya ke?
0: Siapa yang cakap tu?
1: Azira. Kalau ada makan-makan, jangan lupa jemput saya di sini. Makannya nak ingat dia. Suruhlah idola dia.
0: Tiba-tiba je.
1: Kita bersama dengan pemanggil last seterusnya di talian.
0: Halo, ya, selamat pagi.
1: Dia letak pula.
0: Tak apa, kalau misalnya ada di kalangan anda yang menghantarkan pantun menerusi WhatsApp kita ataupun menerusi live yang tak sempat kita bacakan, kami akan bacakan untuk jam yang seterusnya.
1: Ya, yang paling penting sekali pukul 9 kita akan memasuki jam yang seterusnya. Satu lagi pemanggil Suzy.
0: Ya, halo, selamat pagi.
1: Letak pemanggil seterusnya.
0: Halo.

0: Ya, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Kak Aziza.
1: Okey. Ramai pemain menyepak bola, bola disepak di sana sana kemari. Ramai penonton pening kepala bila gol masuk jaring sendiri. Uzi.
0: Ya.
1: Selamat.
0: Tak sempat. Sorry. Saya tahu dia nak Kak Aziza nak cakap selamat hari jadi kan.
2: Terima kasih
0: Kak Aziza. Minta maaf. Maafkan saya ya. Maafkan hamba ini. Seterusnya.
2: Ya, halo. Selamat pagi.
0: Kita menantikan panggilan yang terakhir ataupun kiriman pantun yang terakhir untuk kami bacakan di jam ini. Yang paling penting sekali, terima kasih kepada anda semua yang berani menghantar kiriman pantun.
2: Mungkin kita ambil pemanggil yang terakhir. Ya, terputus kat situ.
0: Terputus panggilannya. Okey, tak apa Suzy. Kita nak teruskan Jor FM, hiburan-hiburan dengan lagu-lagu lagi.
2: Dan pastinya kami akan kongsikan bersama dengan anda juga berkenaan dengan
0: kopi, bola,
2: perkembangan semasa bola kita.
0: Terus dengarkan
2: Johor FM Permata Selatan.
0: Tadi bukan dah kongsi ke bola?
2: Tak kongsi lagi. Dah menang. Kongsi lagi tak kira.
0: Tak cukup?
2: Tak cukup.
0: Tak, itu memang wajib. Sekali 9 suku.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are running
3: quickly! Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, dah pukul 9.15 minit pagi. Kalau anda dengar lagu latar belakang ini, ini bermaksud anda sedang berada dalam segmen Kopi Bola Pagi. Penerbitnya ialah Syamito. Sebenar dengan Piala Dunia 2026. Pagi ini agak menarik. Agak menarik dari segi perlawanan dan juga terciptalah sejarah. Di mana perlawanan terpaksa ditunda seketika akibat keadaan cuaca yang sangat buruk. Baik, untuk hari ini, ya, perlawanan untuk hari ini melibatkan kumpulan I dan juga J. Untuk seketika ini, Norway dengan Senegal, di mana keputusannya setakat ini di minit ke 56.2 dimiliki oleh Norway, Senegal 1. Dan untuk perlawanan ini juga yang sedang berlangsung ketika ini, pastinya anda boleh tonton melalui RTM Klik, melalui TV OK. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda untuk cerita perlawanan di antara Perancis dan juga Iraq, di mana terpaksa ditangguhkan sebab saja tamat babak pertama akibat cuaca buruk di Philadelphia. Pihak pengurusan stadium mengeluarkan amaran mengenai ribut petir ketika waktu rehat separuh masa menyebabkan permulaan babak kedua ditunda demi keselamatan pemain, pegawai dan juga penonton. Agak lama juga sebenarnya ditunda kerana mesyuarat juga diadakan, memikirkan dari segi tajaan, penaja, dari segi penontonnya bagaimana. Sebab pada apabila diumumkan berkenaan perlawanan ditunda akibat ribut petir, para penonton nak mula keluar daripada stadium. Jika ianya dilakukan pada keesokan harinya, bagaimana pula situasinya kan? Dan alhamdulillah, okey, alhamdulillah perlawanan disambung semula. Tapi pada minit yang babak yang pertama itu, Perancis meninggalkan mendahului dengan 1-0, membuka tirai untuk babak kedua. Di minit ke 54, Mbappe, okay, permata bagi France, menjaringkan gol. Dan Iraq tidak membiarkan begitu saja, sekurang-kurangnya turut juga mencuba berkali-kali tapi namun gagal. Apabila di minit ke 66, Ousmane Dembele telah menjaringkan gol, menjadikan 3 milik Perancis dan 0 milik Iraq. Alhamdulillah. Ini hadiah terbaik daripada Perancis untuk saya, Encik. Okey, ketiga ini 3-1. 3 Norway, Senegal 1. Penjaring gol untuk minit ke 43 daripada Norway, Marcus Hallgren Pedersen. Seterusnya, jaringan gol seterusnya Erling Haaland di minit ke 48. Senegal cuba untuk mendahului. Pada minit ke 53, Ismail Lazar menjadikan gol pertama, gol tunggal daripada Senegal. Tapi Norway tidak menyerah kalah. Tetap cuba untuk melalui. Sekali lagi, Erling Haaland menjadikan gol pada minit yang ke 58. Sekali lagi, untuk mengetahui perkembangan berkenaan dengan bola, InsyaAllah hari-hari kami akan berikan perkembangan semasa, khususnya menerusi rancangan Kopi Bola. Kopi Bola Pagi di sebelah pagi pada pukul 9.15 minit pagi. Dan dari semasa ke semasa juga kami akan kongsikan bersama dengan anda perkembangan terkini bola.
Dan apa yang menariknya, menerusi RTM Klik, sebanyak 104 perlawanan turut diberikan kepada anda secara percuma, betul-betul percuma. Adakah pasukan anda terkandas di tengah jalan? Ataupun gah mara ke hadapan? Siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Dan kita sedia maklum, setakat ini, sehingga kini, Messi masih lagi mendahului penjaring gol yang terbanyak. Dan Mbappe sebenarnya tidak akan menyerah kalah. Messi akan terus mengekalkan sejarah. Dan Messi nyatakan agak sukar sebenarnya untuk mengekalkan ataupun meletakkan sejarah itu milik beliau. Tapi Mbappe apa kurangnya kan? Jangan lupa Ronaldo. Portugal, adakah Portugal akan kandas? Ataupun mungkin ada strategi-strategi yang bakal dilakukan khususnya untuk para peminat bola sukan. Okey, jom terus macam-macam cerita berkenaan dengan bola sebenarnya kita di luar jangkaan. Ada negara-negara yang yang kita target untuk mara, kandas separuh jalan. Dan negara-negara kecil yang pada asalnya di luar jangkaan mampu bersaing bersama dengan negara-negara yang gah. Ya, orang sedia maklum sebenarnya yang mampu untuk menjadi juara dalam Piala Dunia 2026. Baik, kita dengarkan lagu tema FIFA World Cup 2026.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Nak menang merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti Dina Emas, UEFA Emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk masa.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dah pukul 9.29 minit pagi. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor. Di sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, okay, di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini dikongsikan jangkaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini dan insyaAllah akan terus memberikan informasi dan juga maklumat khususnya apa yang berlaku di dalam negara kita. Mungkin juga perkongsian berkenaan dengan berita hiburan, berita sukan. Dah lama ni Suzy tak kongsikan berkenaan dengan tips petua ku. Petua apa yang Suzy nak bagi ? Ataupun info-info lain. InsyaAllah lah kalau ada perkongsian tersebut akan Suzy kongsikan bersama ya. Baik, kita nak teruskan hiburan. Jom kita dengarkan ini dia daripada Marsha Milan dengan Tahta Cinta. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
1: Ah, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

Baik, 9.39 minit pagi. Okey, perkongsian daripada rakan Suzy, DJ D, ada turut kongsikan sekarang ni tengah live TikTok berkenaan dengan kemalangan di kawasan Kulai. Dan kemungkinan besar di situ ada kesesakan lalu lintas. Nanti saya akan masuk untuk meninjau dan juga mungkin kalau ada perkongsian maklumat akan saya kongsikan bersama dengan anda. Okay? Baik, terima kasih DJD dan insyaAllah DJD akan bawa pelawat dari mana dari Kangkar Pulai, dari Rudy Holiday Senyum Berhad, nak tinjau berkenaan dengan cara kerja kami. Bagaimana DJ bersiaran, nanti kita bersama dengan mereka. Kabarnya ada lebih kurang 30 orang. Okey, baik, nak kongsikan berkenaan dengan harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mulai Julai 2026. Dan untuk makluman juga, pembaruan penyasaran subsidi diesel dilaksanakan secara seragam melalui pengesahan MyCard seperti Budi 95. Rakyat Malaysia menikmati harga sama dengan cara sama di seluruh negara, RM2.15 sen seliter kepada RM2.10 seliter. Rakyat Malaysia di Sabah Sarawak dengan kenderaan diesel menikmati pengurangan harga runcit daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 sen seliter. Bukan warga negara dan pihak tidak layak perlu membeli diesel pada harga tanpa subsidi. Subsidi kerajaan sampai hanya kepada rakyat Malaysia, ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi berkurangan. Baik, kita nak teruskan hibur. Ini dia Nuha Bahrain X Mimpi dengan Malam-Malam. Sana sini suka lagu ni lagu ala-ala Padang Pasir. Terus dengar je Rapper Mata Selatan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Anda terhibur dengan kolesi lagu hiburan biasa ruang udara Johor FM Permata Selatan dah pukul menghampiri 9.52 minit pagi dan sekejap saja lagi nanti kita akan beri laluan tepat jam 10 pagi kepada dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Selat Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lebedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City, Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu.
Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Gajah Mati Tulang Setimbun. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya. Ayat contoh, pengarah urusan syarikat itu dapat diumpamakan seperti gajah mati tulang setimbun kerana banyak meninggalkan harta selepas beliau meninggal dunia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau. Kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan? Sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Aura Permata Selatan 11.16 minit pagi, jam terakhir segmen Aura Permata.
1: Ya, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini bersama dengan Jihan. InsyaAllah sehingga ke jam 12.30 hari nanti.
0: Ya, kita di dalam bilik siaran ketika ini bukan kita berdua je. Kita ada ramai orang.
1: Dia nak cakap bukan berdua, bukan bertiga, bukan berempat.
0: Bukan berlima. Lebih 10.
1: Dan yang pastinya lebih kurang 30 orang.
0: Ya, daripada Persatuan Pesara Polis Negeri Johor Cawangan Pontian. Macam angkat tangan saya nampak.
1: Tapi dia punya aura dia, perasaan dia, rasa dia sampai.
0: Saya rasa kan kalau sebut polis je kita macam takut.
1: Saya daripada jauh nampak polis. Ini kalau cerita memandu. Okey. Kelang kabut pakainya tangkilan.
0: Tak pakai.
1: Nampak. Ceritanya memang takutlah dengan polis lah. Macam buat salah.
0: Tapi memang salah Kalau memandu kena pakai telefon. Okey, baiklah. Kita nak tanya lebih lanjut. Yang kita cakap banyak-banyak, kita kena tangkap pula sebab ramai polis kan. Bersama dengan Superintendent Bersara Tuan Haji Mak Rashid Yusof, Ketua Biro Pelancongan dan Penerbitan Persatuan Pesara Polis Negeri Johor. Merangkap yang di-Pertua Persatuan Pesara Polis Negeri Johor Cawangan Pontian. Betul Tuan Haji?
2: Ya, betul.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tuan Haji, lepas bersara ni relax sangat ni. Saya tengok ni.
1: Dah berapa lama bersara?
2: Saya bersara tahun 2015.
1: Sudah
2: 11 tahun ni.
0: Masih sihat lagi, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sekarang ni. Ya.
1: Kalau 2015 bersara, selepas bersara tu sebab kita tahu rutin harian polis ni tak duduk diam dalam masa yang sama, macam-macam buat itu buat ini. Masa tu perkara pertama apa yang yang Tuan Haji rasa?
2: Mula-mula selepas kita bersara, kita rasa macam bebas.
1: Yelah, tak adalah kita nak tengok bos kita je kan.
2: Kalau dalam polis dulu, kaki kita seolah-olah macam terikat ya. Macam-macam peraturan yang kita kena ikut dan sebagainya. Jadi bila kita bersara ni, kita rasa satu kebebasan. Satu suasana baru lah.
0: Satu suasana baru lah.
1: Itu baru selepas sehari. Masuk sebulan.
2: Sebulan kita dah rasa macam duduk rumah je, macam tu lah keadaannya kan. Kita mula mencari sesuatu.
0: Ada rumah ke lah ni tu Haji?
2: Ada.
0: Yang satu rumahnya tu?
2: Mana tahu.
1: Nombor satu ke nombor dua bawah?
2: Satu je. Mana dia?
0: Mana rumahnya ni?
1: Ada dekat luar lah.
0: Dekat luar. Lagilah baik Tuan Haji. Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai hari ni datang ke bilik siaran Johor FM kat Ratik ni. Berapa ramai dan kebanyakannya mereka ni orang Johor ke ataupun berasal dari negeri lain? Silakan Tuan Haji.
2: Okay, sebenarnya kita buat lawatan ini adalah lawatan yang pertama kali kita buat. Kita mencari peluang, sentiasa mencari peluang untuk buat lawatan one day trip Dan kita kali ini kita cadangkan RTM kerana kami sebenarnya baru habis mesyuarat agung tahunan. Jadi yang datang ni kebanyakannya adalah AJK dan juga kumpulan Koya. Jadi kita bagi satu apa ni, penghargaan kepada mereka ni. Jadi kita semua ni datang percuma. Kecuali yang tidak ada, bukan ESCO, bukan AJK ataupun choir, dia kena bayar lah sikit. Kita sewa bas kan. Tapi yang lain ni semua percuma. Kalau yang baju merah hati ni adalah AJK. Pasukan choir dia ada baju dia sendiri kan.
1: Habis ni semua boleh nyanyi lah ni.
2: Boleh.
0: Kita bagi nyanyi sikit boleh.
2: Boleh.
0: Satu, dua, tiga.
1: Lagu apa?
2: Lagu persatuan.
0: Okey, satu, dua, tiga. Kami bersatu.

0: macam
1: itu saya macam
2: tak kalah kita.
1: Saya bayangkan Suzy, sekarang ni umur kita masih macam kita muda lagi kan, baru SPM macam tu kan. Bayangkan kita bila lepas besar, adakah kita masih lagi segagah dan juga secantik-cantik mereka ni semua?
2: Kita tahu bila kata diletakkan sebagai polis kan.
1: Ya, betul.
2: Dengan rutin harian, dengan makannya nak kena jaga, dengan badan nak kena jaga kan. Macam-macam lah kan. Dan bukan tugasannya, bukannya dekat dalam pejabat je.
1: Bukan.
2: Dekat luar pun ada
1: berpanas,
2: kan.
1: Berpanas, berhujan.
2: Betul. Dan sekarang ni maintain masing-masing.
1: Ya, cantik-cantik.
2: Saya tak tahulah masa umur mereka ni 20 tahun macam mana.
1: Macam gini ni.
2: Okey, baik. Terima kasihlah kita ucapkan kepada tetamu kita yang sudah hadir pada hari ini. Kita harapkan perkongsian untuk hari ini dapatlah orang kata mungkin memberi info, memberi maklumat, kotlah ada di kalangan para pesara kita, anaknya ataupun cucunya yang berminat untuk menjadi DJ khususnya jurebah, ataupun tak menjadi jurebah mungkin sebagai bahagian teknikal kan. Jadi tahulah, okey, ni masuk ni macam ni, buat ni macam ni kan. Dan kita harapkan juga para tetamu kita, lawatan ini merupakan kenangan yang paling manis.
1: Daripada Tuan Haji sini, mungkin kata-kata akhir Tuan Haji, silakan.
3: Saya bagi pihak semua yang hadir pada pagi ini, seramai 29 orang, dan juga bagi pihak rakan-rakan saya, sebenarnya kami Persatuan Pesara Polis Negeri Johor ni ada 11 cawangan. Hari ini baru saya bawa cawangan Pontian sahaja.
1: Nantikan cawangan negeri lain. Cawangan lain.
3: Jadi saya bagi pihak semua rakan saya di seluruh, yang berada di seluruh negeri Johor, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada RT Johor FM. Johor FM, kerana sudi menerima kunjungan kami hari ini dan sudi juga memberi layanan yang cukup mesra kepada kami. Alhamdulillah.
1: Okay, Ji, last Ji. Pasukan mana pilihan bola?
3: Pasukan mana?
2: Tak tengok bola ni.
3: Saya sebenarnya saya tak minat bola.
1: Okey, dia lebih kurang saya lah. Okeylah, baik semua, terima kasih. Bye. Baiklah semua, terus terbang tinggi, terus mengharumkan nama negara. Walaupun anda sudah bersara, tetap kita menjaga nama baik negara, agama dan juga bangsa.
2: Kita teruskan hiburan.
1: Dengarkan Terbang Helang, Johor FM,
2: Permata Selatan.

JFM Permata Selatan. Masih lagi berteman gajah di bilik siaran ketiga ini pukul 2.30 minit petang nanti. Atau Syasul pula. Ada Cak ataupun Cak Nahak, anda kawan bersama dengan Dr. Muhammad Izhar Muzaldin, pegawai perubatan unit kawalan bawaan Victor bersempena dengan ancaman denggi di Johor Bahru. Kenali, cegah dan bertindak segera. Ha, dah kena dengarkan mana yang rumah tu banyak air bertakung. Banyak nyamuk, banyak pasu-pasu bunga warna, pasu bunga tu tengok, kaki-kaki meja, last kaki meja tu lama tak tengok-tengok, kuali-kuali lama, periuk lama.

Apa dia? Tanda-tanda demam denggi. Demam denggi biasanya muncul 4 hingga 10 hari selepas digigit nyamuk. Tanda utama, demam panas mengejut. Boleh mencecah 40 darjah Celsius. Sakit kepala yang teruk. Sakit pada belakang mata. Sakit sendi dan otot. Dan juga ruam kulit. Selain daripada simptom yang Jihad kongsikan tadi, antara yang terjadi selepas fasa 3 hingga 7 hari, suhu badan mungkin menurun, tetapi pesakit berisiko tinggi mengalami demam ataupun denggi yang teruk. Ini denggi berdarah. Dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera jika anda mengalami sakit perut yang sangat kuat, kerap muntah atau cerebere berterusan, pendarahan, sukar bernafas, kelesuan, keletihan yang melampau atau gelisah. Untuk maklumat lanjut, tiada ubat khusus untuk merawat denggi. Jika anda mengesyaki diri anda dijangkiti, dapatkan rehat secukupnya, banyakkan minum air dan lakukan ujian pengesanan denggi dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Aku ni demam denggi ke? Jangan buat. Jangan cari pasal. Dapatkan rawatan segera. Bukan apa. Penting untuk kita jaga kesihatan. Barulah kita boleh jaga orang tersayang. Tak gitu. Terus dengarkan Jalan FM. Kita ada Eagles Hotel California dan juga kita ada Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Terus dengarkan Jalan FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Baik, Johor FM Permata Selatan 11:47 minit pagi. Masih lagi bertemankan Jiha di bilik siaran ketika ini. Ingin Jiha kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi, kita pagi tadi menyaksikan France dan juga Iraq pagi tadi. Lepas tu, Norway 3, Senegal 2. Nampak? So, Nurul sokong pasukan mana, Nurul?
1: Kalau saya Iran.
0: Oh, Iran.
1: Iran pun menang kan?
0: Iran pun boleh tahan juga menang. Okey, kita nak kongsikan sehingga kini kedudukan pemain-pemain yang telah menjaringkan berapa banyak gol.
1: Okey.
0: Nurul rasa siapa setakat ini untuk FIFA ni?
1: Kalau favourite Ronaldo lah kan?
0: Tidak. Ronaldo belum lagi menjaring. Yang pertama menduduki dengan 5 gol Lionel Messi daripada Argentina. Erling Haaland daripada Norway dengan 4 gol. Kylian Mbappe daripada France 4 gol. Dennis Undorf dari Jerman 3 gol. Dan juga Jonathan David dari Kanada 3 gol juga.
1: Messi yang tangga kita teratas lah.
0: Messi. Dan juga untuk makluman ada beberapa kad merah juga telah dikeluarkan kepada 8 orang pemain, antaranya pemain daripada Qatar, Mexico, Paraguay, Belgium, Bosnia, South Africa.
2: Kalau kat hijau?
0: Kat hijau. Saya tahu terus.
1: Ada ke kat hijau?
2: Hijau okey.
0: Oh, hijau okey.
1: Itulah, tak ada ke?
0: Kita tahu lah dia hebat man.
1: Dengar kita tak tahu. Kita tahu lah. Tadi kat hijau.
0: Dia kenapa macam ini? Memang masuk macam ribut.
2: Adam.
0: Marahlah. Mana kedekat, pening kepala lah dengan dia.
1: Pagi ni tengah
0: hari dekat-dekat. Okey, saya ada satu kerja rumah untuk Nurul.
1: Apa dia?
0: Kerja dia pejabat. Okey, belakang ni memang ada bendera bergantung-gantungan eh. Okey, Nurul tengok bendera bergantungan.
1: Dia mesti nak suruh saya teka di bendera.
0: Bukan kita nak teka. Dia ada dua bendera Iran yang sama.
1: Saya tahu Iran ni.
0: Okey, ni dua bendera Iran ni yang sama. Yang hijau ni ada dua sama.
1: Ni.
0: Saudi Arabia dengan ujung sana. Jadi bendera negara apa yang tak ada? Itu kerja rumah untuk Nurul daripada saya. Warna wajah awak mustapa. Terus kita mudahkan tugas orang lain. InsyaAllah tugas kita dipermudah. Dan juga semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Nurul, fikirkanlah di mana jawapannya. Kita nak tengok lagu Ella, Kita Lah Bintang. Dan juga Amy dan juga Inka Risti, Cinta Kita. Cinta kita, Nurul.
1: Ya, insyaAllah.
0: Terus dengarkan Jodoh Permata Selatan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Cafe. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
0: Johor FM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Itu dia semua daripada Shakira dan juga Bruno Boy dengan lagu bertajuk Die Die. Ha, kan semua nak tanya apa maksud Die Die ni. Okey, kalau Die Die ni adalah merujuk kepada perkataan Itali, bahasa Itali, yang membawa maksud mari kita lakukan ataupun teruskan ataupun jom. Ha, jom, jom, jom. Ha, gitu mungkin. Ha, kan inilah maksud Die-Die. Ha, jadi kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, sepanjang musim bola ni anda akan dapat dengar lagu-lagu bola bukan saja di radio, di TV. Ha, kira macam makan bola, tidur bola, mandi bola, semua bola, semua bercerita berkaitan dengan bola kan. Nak makan pun, eh tengok tak TV, TV. Ha, tengok TV okey ataupun TV sukan ada tak perlawanan. Ha, kan dari ni ada, sekarang ni ada waktu perlawanan. Ha, tim-tim yang mana, kumpulan-kumpulan mana kan. Ha, semualah makan bola, tidur bola, ada datang kerja sampai macam lemah sebab apa, tengok bola pukul 3-4 pagi bangun gitu. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua. Sudah pukul 12.14 minit tengah hari, berada di segmen yang kedua iaitu Variasi Permata. Anda bertemakan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista sehingga jam 6 petang nanti selepas Suzy dan juga DJ Jiha temani anda mesti segmen yang pertama iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, kita ada 3 segmen je. Aura, Variasi, Melodi. Belakang semua permata sekali senang ingat kan. Okey, ini semua adalah untuk anda. 18 jam sehari saja Johor FM temani anda setiap hari. Selepas pukul 12 kita akan dengarkan National FM gitu. Jadi tak payah tukar-tukar radio, dengar Johor FM menggunakan frekuensi yang sama iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kita akan dengarkan hiburan-hiburan, juga info-info kami akan berikan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sambil tu kita galit tengok bola, tengok jadual bola kan, galit lah. Ha, kita dah tahu dah jadual pukul berapa, pukul berapa kan. Jangan lupa kepada semua pengundi-pengundi yang layak untuk mengundi, tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Jangan lupa, ini tanggungjawab kita untuk PRN Negeri Johor ya. Jangan lupa, kalau nak semak pergi saja mysprsemak.spr.gov.my. Ha, semak tempat mengundi. Okey, kat mana lokasinya, saluran berapa, waktu bila yang disarankan untuk kita keluar mengundi supaya lebih lancar perjalanan undi tu eh. Jadi kepada anda, jangan lupa sebagai pengundi yang layak untuk mengundi tahun ni, PRN Negeri Johor, keluar untuk mengundi. Walaupun rasa alah Nuru bulan depan, ya kadang-kadang kita lupa, bulan ni kita ingat sebab kita selalu cerita-cerita berkaitan dengan mengundi lah apalah kan. Bulan depan masuk bulan 7, kadang-kadang lupa, betul-betul lupa, kadang-kadang buat-buat lupa pun. Ada juga tarikh yang tu lah nak pergi berjalan, tarikh itulah nak pergi melancong, tarikh itulah macam oh tak larang nak keluar lah, nak duduk rumah lah. Selalu setiap minggu berjalan, ada duit tak ada duit belakang cerita, yang penting jalan. Tapi tarikh tu macam malas lah nak keluar rumah, nak duduk je dalam rumah. Eh gitu pula, perangai. Jangan eh, jangan buat macam tu. Kalau kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM, teman-teman sama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, banyak lagi koleksi lagu terkini dan juga lagu semasa saya akan putarkan untuk anda, hiburan untuk kita semua. Yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata untuk semua.

Wali Ben, aku bukan Bang Taib. Kata pergi kerja, rupanya tak balik-balik. Sebab apa? Saya nak beli emas sebongkah. Sebongkah berlian gitu kan, punya besarnya. Tak tahu nak pakai macam mana, tak tahu mana gayanya nak pakai emas berlian sebongkah tu kan. Takpelah, terpulanglah rezeki. Mencari rezeki, kadang-kadang kita akan cari rezeki bukan dalam negeri kita sendiri, bukan dalam daerah kita sendiri. Kadang-kadang kita terpaksa mencari rezeki, kita terpaksa merantau, berhijrah ke daerah lain, ke negeri lain, ada juga sampai ke negara lain untuk mencari rezeki kan, untuk keselesaan keluarga. Kita doakan terbaik untuk mereka yang mencari rezeki luar daripada, jauh daripada kita, jauh daripada orang yang tersayang. Ini semua untuk kita semua. Baik, sedikit cerita berkaitan dengan mereka yang suka menghafaz ataupun mengaji Al-Quran. Ini untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata. Sebab saya tahu sekarang ni ramai sangat yang boleh menghafal, mengaji Al-Quran dengan baik, betul tak? Terutamanya untuk negeri Johor. Dan ni adalah berita untuk negeri Johor. Okey, mengangkat syiar Islam bukan sekadar melalui pembangunan institusi, tapi juga dengan menghargai insan yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga amalan dalam kehidupan. Golongan Hufaz memainkan peranan besar dalam memelihara kesucian kalam Allah SWT serta menjadi contoh kepada masyarakat melalui ilmu, akhlak dan juga sasiah yang dibentuk berteraskan Al-Quran. Okey, Kerajaan Johor akan terus memperkukuh usaha mempertabatkan golongan Hufaz sebagai aset ummah yang amat bernilai dengan tawaran inisiatif menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai bangsa Johor yang mencintai, menghormati dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman dalam membina keluarga, masyarakat dan juga negeri yang diberkati. Okey, saya nak bacakan anda. Tahukah anda, Kerajaan Johor melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyediakan allowance galakan dan juga isbat penghafaz Al-Quran untuk bangsa Johor yang istiqomah menghafaz kalam Allah. Okey, kita nak baca. Saya nak baca peruntukan yang diberikan oleh kerajaan bermula tahun 2023 hingga tahun 2026. Okey, pada tahun 2023, sebanyak 2.5 juta ringgit peruntukan diberikan, dinaik pada tahun 2026 iaitu sebanyak 3.9 juta ringgit. Bagi tahun 2025, tahun lepas, 5.4 juta ringgit setahun dan ditambahan. Dan juga tahun ini sama, bagi tahun 2026 sebanyak 5.4 juta ringgit. Dan kadar allowance baru untuk mereka penghafaz Al-Quran. Okey, kalau kita hafaz 10 juzuk, allowance dia kalau sebelum ni 150, sekarang dinaikkan kepada 250. Kalau anda yang menghafaz 20 juzuk, kalau sebelum ni RM300 allowance-nya, tapi sekarang dinaikkan kepada RM500. Okey, 30 juzuk sebelum ni RM450, sekarang dinaikkan kepada RM1,000 sebulan. Ini untuk allowance selama sebulan tau, setiap bulan akan dapat. Dia ada dua, 30 juzuk ada dua, satu RM1,000, satu lagi RM1,200. Kalau sebelum ni RM1,000, sekarang ni dinaikkan kepada RM1,200. Siapa yang boleh memohon terbuka kepada bangsa Johor yang memenuhi syarat-syarat seperti pekerja swasta, guru, akaunten, jurutera, penjawat awam, penghantar makanan, suri rumah dan yang lain-lain. Maksudnya ni semua boleh mohon. Dan syarat utama mestilah beragama Islam, berumur 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia yang telah bermustatin di negeri Johor sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut. Menghafaz minimum 10 juzut mengikut susunan permulaan mushaf, tidak menerima allowance isbat hafaz Al-Quran daripada agensi lain, bersedia untuk menghadiri sesi temuduga yang ditetapkan, mempunyai peribadi dan juga akhlak yang baik, tidak pernah disabitkan kesalahan jenayah sama ada di mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah kecuali dengan kebenaran MAIJ. Segala keputusan permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan juga kelurusan MAIJ. Jadi kepada anda mungkin yang kenal cikgu-cikgu agama kita yang mengajar kita mungkin kat sekolah, cikgu-cikgu anak-anak kita kan yang sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kan, kalau mungkin cikgu boleh menghafaz Al-Quran kan, terutamanya yang kalau nak duduk sini walaupun bukan bangsa Johor,
tapi telah berumah stati di negeri ini selama 5 tahun berturut-turut, boleh mohon. Ha, ini rezeki ni, betul-betul. Ini saya nak berikan kepada semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Baiklah, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Faizal Tahir dengan lagu bertajuk Santai Untuk Semua.

12.48 minit tengah hari. Mazda ada cerita berkaitan dengan Johor, negeri Johor, ataupun lebih tepat berkaitan dengan daerah Kulai. Apa cerita je ni? Okay, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okay? Pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan teknologi kecerdasan buatan AI virtual loop di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan barisan trafik pada waktu puncak pagi hingga ke 36%. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Mohd Jafni Mohd Syukur berkata kesesakan trafik pada waktu puncak petang pula berkurangan sehingga 33%. Wow, sekarang lampu syarat pun pakai AI. Ha, takkanlah kita tak pakai AI. Boleh pakai AI tapi jangan selalu sangat pakai AI. Jangan selalu sangat ChatGPT. Itu saja. Kenapa? Ambil jawapan kat ChatGPT. Ya Allah, saya macam, semua orang guna ke? Ah, macam tu kan. Kemudahan yang ada tapi gunakanlah sebaik yang mungkin. Jangan meletak sepenuhnya dengan kemudahan yang ada tanpa kita tahu kebaikan dan juga keburukannya. Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid solat padu Zuhur untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.06 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.09 tengah hari. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.11 tengah hari. Dan untuk zon 4, Batupat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.13 tengah hari. Bila kita nak teruskan lagi borang di Johor FM, pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita dan kita akan, saya akan terus bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa bersatu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
1: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
0: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Mohd Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun dia. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurangnya sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
1: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat untuk terus dapat bernafas pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling sempurna akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling tinggi sifat ihsannya kepada manusia. Topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam muamalah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala kita begitu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita datang ke masjid, kita baca Al-Quran, kita nangis dalam doa kita. Namun, pernah tak kita tanya kepada diri kita bagaimana akhlak kita ketika bersama dengan manusia? Kerana hakikatnya ada orang yang sangat baik di atas sejadah, tapi lisannya kasar di rumah. Ada orang yang khusyuk solatnya, tapi culas amanahnya dalam pekerjaan. Sedangkan Islam tidak hanya mengajar kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, tapi juga mengajar kita menjadi manusia yang baik di hadapan manusia. Itulah yang namanya ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan pada ibadah sahaja, tapi pada setiap perkara. Dalam percakapan, pekerjaan, keluarga, perniagaan dan juga hubungan sesama manusia. Maka oleh kerana itu, mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ihsan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Adil itu memberi hak seseorang, tapi ihsan itu lebih tinggi, iaitu memberi lebih daripada yang sepatutnya. Contoh, kalau seseorang meminjam duit dan lambat membayar, kita boleh saja menuntut hak kita, itu adil. Tapi kalau sekiranya kita bagi masa, tanya khabar keadaan dia, memudahkannya, maka itulah ihsan. Bukan kerana dia layak, tapi kerana kita ingin Allah merahmati kita. Yang kedua, berbuat baik walaupun tidak dibalas. Saudara sekalian, buat baik itu mudah ketika kita dihargai. Tapi ihsan yang sebenar ialah tetap berbuat baik walaupun tidak dibalas dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan untuk diri kamu, kamu akan mendapatnya di sisi Allah. Mungkin kita bantu saudara kita, tapi dia lupakan jasa kita. Mungkin kita buat baik dekat kawan kita, tapi dia balas secara dingin. Tak apa. Kerana kita bukan bekerja untuk pujian manusia, tapi kita sedang mengumpul ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memaafkan ketika mampu membalas. Inilah darjat hati yang tinggi. Allah berfirman, "Wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Surah Ali Imran ayat 134. Bukan semua orang mampu memaafkan, lebih-lebih lagi ketika hatinya terluka. Tapi orang yang berihsan, dia faham, kalau aku terus memikul dendam, akulah yang paling letih. Contohnya, ada jiran yang pernah menyakitkan hati kita, tapi ketika dia ditimpa kesusahan, kita tetap hulurkan bantuan. Itulah ihsan. Memaafkan bukan kerana mereka sentiasa benar, tapi kerana kita mahu hati kita tenang. Yang keempat, jujur dalam urusan. Hari ini Ramai manusia rosak bukan kerana kurang pandai, tapi kurang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Peniaga yang jujur, dia akan menyorokkan kecacatan barang. Peniaga yang jujur, dia tidak akan menyorokkan kecacatan barang. Pekerja yang jujur, dia tidak mencuri masa majikan. Pelajar yang jujur, dia tidak menipu di dalam peperiksaan. Mudah sahaja. Kalau barang rosak, bagi tahu. Kalau lambat datang kerja, mengaku. Kenapa? Kerana kehidupan, keberkatan hidup kita bukan datang daripada banyaknya keuntungan, tetapi daripada kejujuran. Yang kelima, lemah lembut di dalam kata-kata. Kadangkala dosa paling besar bukan pada tangan, tapi pada lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun dia diam. Ihsan terlihat melalui kata-kata. Suami bercakap lembut kepada isteri, anak bercakap sopan kepada ibu dan ayah, majikan menegur pekerja dengan hikmah. Kadangkala satu ayat lembut mampu menyembuhkan luka hati seseorang, dan satu ayat kasar mampu meninggalkan parut yang bertahun-tahun. Para pendengar yang dikasihi Allah, kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, maka mempermudahkanlah urusannya. Kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, mempermudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, maka kita perlu mulakan dahulu ihsan kepada manusia. Kerana mungkin bukan banyaknya amal yang membawa kita ke syurga, tapi akhlak yang lembut, hati yang memaafkan dan kejujuran yang dijaga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berihsan. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang berbuat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Gajah Mati Tulang Setimbun. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya. Ayat contoh, pengarah urusan syarikat itu dapat diumpamakan seperti gajah mati tulang setimbun kerana banyak meninggalkan harta selepas beliau meninggal dunia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Jadi tuan-tuan, puan-puan, lepas ini apa-apa berlaku, yang berat ke, yang ringan ke, sedih ke, cepat-cepat ambil semayang, buat semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat apa namanya? Semayang sunat mutlak. Sahaja aku semayang sunat mutlak 2 rakaat kerana aku, ya Allah. Rakaat pertama Fatihah dengan kuliah pun boleh, rakaat kedua Fatihah dengan kulullah pun boleh. Sambil sepanjang sembahyang itu, hati kita bulat pada Allah, ya Allah, aku serahkan ujian ini padamu, ya Allah. Contoh dia tuan-tuan, ini yang berlaku pada seorang sahabat Nabi namanya Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu. Apa kerja dia? Kerja dia ni, dia ada dua kisah, ada dua cerita tentang dia. Kerja dia ni, salah satu yang saya baca ialah dia sebagai seorang peniaga yang kerjanya jaga aset orang-orang kaya Madinah. Satu malam dia ni tertimpa musibah, perompak masuk rumah dia. Siapa sini gembira perompak masuk rumah? Tak, kalau boleh kita nak pagar rumah kita lebih kebal daripada penjara. Perompak masuk. Perompak masuk rumah Abu Mu'allaq ni, dia ambil semua harta benda Abu Mu'allaq. Itu satu. Yang keduanya, dia nak bunuh Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ni kata, dah lah awak ambil harta saya, nyawa saya pun awak nak ambil. Ya, kata dia, nyawa kau pun aku nak ambil, Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ni, dia menjalani musibah itu dengan cara macam mana? Dia minta izin dengan perompak tadi, sebelum aku dibunuh, izinkan aku sembahyang 4 rakaat. Silap besar perompak tu, dia bagi izin. Silakan sembahyang. Itu bezanya. Perompak tu hati dia putus dengan Allah. Sedangkan Abu Mu'allaq, itulah tahlian hayat dia yang terakhir dengan Allah. Nampak? Dua jasad di tempat yang sama, situasi yang sama, waktu yang sama, tapi hati masing-masing berbeza. Satu tak percaya pada Allah, satu bulat percaya pada Allah. Sujud dengan penuh kenal pada Allah. Dia minta izin 4 rakaat. Abu Mu'allaq semayang 4 rakaat. Dalam sujud yang terakhir, Abu Mu'allaq baca sepotong doa sebanyak 3 set, 3 kali. Doanya ialah, ya wadud, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi izzatikal ladzi la yuram, wa mulkikal ladzi la yudam, wa bi nurikal ladzi mala'a arkana arshik, an takfiyani syarri hadzal lis, ya mughis awisni, ya mughis awisni, ya mughis awisni. Diulang 3 kali. Cukup 3 kali dia ulang. Ketika sujud yang terakhir, tiba-tiba datang satu pahlawan berkuda dengan pakaian perang yang lengkap, dalam keadaan tombaknya terhunus di atas kepala kudanya, di antara dua telinga kuda tu terhunus tombak dia, memecut daripada luar, terus menerjah masuk ke dalam rumah Abu Mu'allaq dan terus menikam perompak dia sampai mati. Abu Mu'allaq masih sujud. Lalu Abu Mu'allaq selesaikan sembahyangnya. Abu Mu'allaq berkata, demi ibuku dan bapaku. Dia bersumpah gunakan mak bapak dia, awak ni siapa? Awak ni siapa? Lalu dijawab oleh laki-laki tadi, kata dia, ketika awak baca doa tadi kali pertama, gemuruh warga langit yang pertama. Ketika naik, ketika awak baca kali kedua, doa awak naik langit kedua, bersorak, bergegar langit kedua. Ketika naik, awak baca kali ketiga, doa awak naik langit ketiga tu, saya terus minta izin dengan Allah untuk turun bantu awak. Jadi yang turun tu siapa tuan-tuan? Malaikat. Malaikat. Sebab itu kita ada 6 rukun iman. Salah satunya ialah wajib percaya adanya malaikat. Dan malaikat Allah ini terlalu ramai, dan Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa yang rajin order. Orderlah. Salah satunya dengan memperbanyakkan zikrullah. Baca ayatul kursi, baca suratul falak, baca suratun Nas, setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada malaikat-malaikatnya yang berdamping dengan pengamalnya. Amalkan. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita sembahyang, kita disunatkan bersugi. Jangan makan benda yang bau-bau. Sebab ketika tuan-tuan sembahyang, malaikat sambut ni ayat-ayat Qurannya. Baca Quran, kena pakai minyak wangi, pakai cantik-cantik walaupun dekat rumah. Pakai kopiah bersih-bersih, pakai baju, biar lawa-lawa. Sebab apa? Setiap kali membaca Al-Quran, ketika itu bukan kita bersendirian. Pada kita ada ribuan malaikat, sama macam majlis. Sebab itu ketika hadir dalam majlis ilmu, jangan pakai baju yang kurang sopan. Pakai cantik-cantik, pakai minyak wangi, bersuci. Sebab apa? Kita sedang duduk bersama dengan para malaikat dan dia ada dengan kita. Baik, itu contohnya menjalani musibah dengan cara mendarat. Sentiasa rajin solat. Susah hati je solat. Susah hati je solat. Susah hati je solat. Setiap kali kita solat, Allah akan bukakan jalan.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Subang Sejohor.
1: DJ Ciki suara berdentum gempar, belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan, Johor FM kita bikin dunia tercengang.
0: Sepatah sehari. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa Tamil lagi bersama dengan Tambi yang ada bersama dengan kita hari ini. Tambi, nak lama?
2: Sihat walafiat Cik Kis. Cik Kis sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, yang ni selalunya kawan yang baik je buat eh. Kawan yang baik. Kawan ambil baik. Berat.
0: Ambil berat. Take care lah.
2: Take care macam tu.
0: Take care sangat. Okey. Dalam bahasa Tamil kita nak sebut apa?
2: Akarai.
0: Akarai.
2: Dia kalau macam saya buat satu ayat panjang eh, dia ambil berat tentang saya. Avaya mala akarai irtikara. Dia panjang sikit lah panjang kalau nak sebut lah. Tu. Sedang cerita akarai tu adalah ambil berat.
0: Ambil berat. Betul.
2: Akarai.
0: Akarai. Ambil berat akarel.
2: Betul. Ataupun contohnya rombra yang malah akarai yang dikerangkan. Diorang curahkan ataupun diorang ambil berat sangat-sangat tentang saya. Macam tu.
0: Kan. Ambil berat sangat. Maknanya take care sangat.
2: Take care.
0: Kita boleh guna perkataan ni. Akarai. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, karikun.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
4: Johor FM.

sudah pun pukul 2.17 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Cuar FM Permata Selatan, berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda dalam Variasi Permata edisi hari ini. Dan insyaAllah pada pukul 2.30 minit petang nanti dalam rancangan Cak di Cuar FM Permata Selatan, kita akan bersama dengan seorang tetamu bercerita berkaitan dengan ancaman denggi di Johor Bahru. Kenali, cegah dan bertindak segera. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Izhar B. Muzaldin, merupakan pegawai perubatan Unit Kawalan Bawaan Vektor PKD JB. Dan jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung melalui media sosial kita. Kita ada Facebook, YouTube channel dan juga TikTok official Johor FM. Terus cerita dan kekal bersama kami di Johor FM, teman-teman dalam Variasi Permata, insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti untuk edisi hari ini.

0: Itu yang bersama daripada Hakim Rosli dengan lagu yang bertajuk Tergantung Sepi untuk anda. Bagi kita pukul 2.31 bila petang, saat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Seperti yang saya janjikan dengan anda, kita akan bersara langsung sama dengan tetamu dalam rancangan Cak di Johor FM, insyaAllah sehingga ke jam 3 petang nanti. Dan tetamu pun dah bersedia untuk bersama dengan saya. Kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Izhar B. Muzaldin, merupakan pegawai perubatan unit kawalan bawaan vektor PKDJB. Assalamualaikum Doktor.
1: Salam.
0: Sihat Doktor?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Kali pertama?
1: Betul.
0: Nampak ada subtitle di mukanya. Doktor orang Johor ke?
1: Betul, saya orang Johor.
0: Johor belah mana?
1: Saya duduk di Taman Impian Mas.
0: Okey, Impian Mas. Sebelah taman saya je lah.
1: Oh, ya ke?
0: Dekat-dekat situ lah. Okey, Doktor, kita nak cerita berkaitan dengan situasi denggi di negeri Johor sendiri. Dan sebagai pembukaan, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mengenai situasi denggi di Johor ketika ini. Silakan Doktor.
1: Okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang hari. Bagaimana kita tahu, denggi ni masih lagi adalah ancaman kepada kita, di especially di daerah Johor lah. Bukan daerah Johor juga, di negara Malaysia pun. Dan denggi ni boleh katakan satu ancaman yang di mana dia boleh menyebabkan benda yang kita tidak mahulah, iaitu kematian. Dan denggi di Johor Bahru juga adalah satu peningkatan kes di denggi, peningkatan kes denggi di Johor Bahru juga amat merisaukan, sebab dia berlaku peningkatan yang sangat banyak berbanding 2 tahun lepas. Peningkatan dia agak ketara. Berjumlah setakat ni, dalam minggu ni saja terdapat 301 kes. Dan juga terdapat 80 kawasan wabak yang dilanda penyakit dan dilanda denggi jugalah. Dan di mana ini merupakan satu benda yang kami perlu buat sesuatu untuk memastikan kes denggi ini tidak berlaku peningkatan yang ketara, dan kita dapat kawan dan seterusnya berlakunya penurunan kes denggi ini di daerah Johor Bahru.
0: Ya. Kalau lihat, maksudnya daripada suku tahun pertama tahun ni dan juga yang tahun lepas, kira tahun ni ada peningkatan lah.
1: Betul.
0: Berkaitan dengan kes denggi. Tapi adakah ini membahayakan, maksudnya denggi yang teruk, demam yang teruk ataupun yang biasa?
1: Maksudnya?
0: Penyakit demam tu, demam teruk ke ataupun yang demam biasa? Untuk denggi ni.
1: Untuk denggi ni, dia demam dia berbeza. Berbeza daripada demam yang biasa kita dapat. Contohnya, kalau demam biasa, kita makan Panadol, kita boleh hilang.
0: Betul.
1: Ataupun kita batuk sesama, kita makan ubat yang sepatutnya, benda tu boleh sembuh.
0: Betul.
1: Akan tetapi, denggi ni berbeza sikit. Okay. Denggi ni, dia punya simptom, betul, dia adalah bahasanya pada demam dulu. Seseorang itu akan dapat demam yang sangat teruk, di mana badannya akan menjadi lemah, badannya akan menjadi sakit-sakit badan, dan juga sinta-sinta yang teruk adalah seperti muntah-muntah yang berlarutan, sakit perut, dan juga cirit beret. So simptom-simptom ni boleh membawa kepada simptom yang teruk, di mana kita perlu dapat rawatan yang segera. Kerana denggi ni, kalau kita lambat rawat, dia akan berlakunya sesuatu yang saya cakap tadi lah, boleh membawa maut.
0: Ya, betul. Okey, Doktor, saya nak tanya, demam denggi ni ataupun denggi ni, adakah dia berlaku di kawasan yang tertentu saja ataupun di mana-mana boleh jadi tempat pembiakan penyebaran penyakit denggi ni?
1: Okey, denggi ni dia tidak kira tempat. Di mana-mana dia boleh berlaku. Boleh terjadinya denggi ni. Seperti contoh rumah kampung boleh, rumah taman, even dekat kawasan flat ataupun apartment yang tinggi pun boleh berlakunya seseorang tu berdapat denggi. Lagi-lagi di kawasan Johor ni, banyak juga kalau kita perasan kawasan-kawasan tapak bina. Yang ada kawasan dekat Lakinten, ada dekat kawasan ada data center, itu pun boleh berlakunya tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan seseorang tu pun boleh kena demam denggi.
0: Maksudnya tengok kawasan, maksudnya kalau tak jaga kebersihan dan juga tempat pembiakan tu sendiri, kan, tempat pembiakan nyamuk Aedes ni, itu yang menjadikan kawasan tu kawasan denggi. Maksudnya bukan tempat-tempat yang khusus, bukan tempat taman bunga ke, tempat yang banyak tanam pokok bunga ke, tak. Dia sebenarnya kena tengok kawasan sendiri, kawasan rumah anda. Okey, denggi tu sebenarnya, Doktor, kan, apa tu sebenarnya yang dimasukkan dengan denggi?
1: Okey. Denggi ni sebenarnya adalah satu virus yang dibawa oleh nyamuk yang kita panggil nyamuk Aedes. Denggi ni hanya ada di nyamuk Aedes saja. Dan sebab tu kita panggil vektor dia adalah nyamuk Aedes. Nyamuk lain dia tak akan efek lah. So bila Aedes ni dia mempunyai virus denggi, bila dia menggigit seseorang itu, dia akan melepaskan virus denggi itu kepada badan kita. Tapi ada juga di mana seseorang, contohlah, nyamuk Aedes tu dia bersih, dia tak ada virus.
0: Okay.
1: Dan dia menggigit orang yang ada virus denggi. Itu pun boleh berlakunya penyebaran virus denggi.
0: Maksudnya dia bukan nyamuk Aedes?
1: Ada nyamuk Aedes, tapi nyamuk Aedes tu tak ada virus.
0: Tak ada virus, tapi dia menggigit orang yang kena demam denggi, dia pun boleh menyebarkan.
1: Betul. Sebab tu kita, kawalan kita adalah satu, kawalan daripada nyamuk dewasa, iaitu nyamuk Aedes, dan juga dia punya telur ataupun dia punya jentik-jentik lah. Macam tu.
0: Okey, itu dia berkaitan dengan apa sebenarnya denggi. Sebelum kita berbual, satu lagi soalan doktor yang saya nak tanya doktor. Bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti penyakit denggi, demam denggi? Macam mana doktor?
1: Biasanya macam tadilah. Di mana kalau misalnya kita kena gigitan nyamuk Aedes tu lah. Bila kita kena gigitan nyamuk Aedes, nyamuk Aedes tu akan menyebarkan virus denggi, dan badan kita akan kenalah virus denggi tu, dan seterusnya akan menyebabkan simptom-simptom yang saya beritahu sebelum tu lah. Mana demam, sakit perut dan sebagainya.
0: Maksudnya memang demam denggi ni boleh berjangkit kan doktor kan?
1: Berjangkit dari segi Aedes. Dia bukan berjangkit melalui
0: manusia dengan manusia,
1: manusia tak adalah. Dia nyamuk tu yang menyebabkan penyebaran virus denggi tu.
0: Tak diperlukan kuarantin lah. Kalau
1: tak, perlu.
0: Tak perlu kuarantin lah. Sebab takut kita sekarang ni demam, kuarantin kan. Sebab kita kena tahu, sebab disebabkan berlakunya COVID dulu, jadi demam ni selalu dianggap serius. Dan kita akan rasa macam cara untuk kita mengelakkan daripada berjangkit dengan orang lain adalah kuarantin. Sebenarnya tidak. Ada yang perlu demam di kuarantin, ada yang tak perlu. Jadi kena tahulah demam apa yang perlu kuarantin, demam apa yang tak perlu kuarantin. Okey, kita nak berat seketika. Okey, selepas ini kita akan sambung lagi bersama dengan tetamu kita dalam rancangan Cak di Juara Feng Permata. Dan jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi Rumah Biru dan juga TikTok Official Juara Feng.

0: Itulah persembahan daripada Syuhada dengan lagu bertajuk Bukan Dia. Ha, yang penting nyamuk Aedes adalah pembawa demam dengue. Betul, Doktor? Eh?
1: Betul.
0: Ya, yeah. Okey, Doktor, saya nak tanya. Kalau tadi Doktor dah cerita berkaitan dengan nyamuk Aedes ni, pembawa virus dengue. Dan betul, sebenarnya, bila waktu yang paling aktif nyamuk Aedes ni menggigit? Untuk pengetahuan semua pendengar-pendengar Jual FM, silakan, Doktor.
1: Okey. So, untuk sifat nyamuk Aedes ni, biasanya waktu yang dia aktif ada dua.
0: Okey.
1: Iaitu satu waktu pada waktu pagi. Pagi macam mana tu? Macam kalau kita kata subuh lah.
0: Subuh, okey.
1: Ataupun pada pukul 5 sampai pukul 8.
0: Okey.
1: Dan satu lagi pada petang. Kalau kita panggil maghrib.
0: Okey.
1: Kalau kita, atau biasanya pukul 5 sampai pukul 7. Sebab tu kalau kita perasan dulu-dulu, orang tua dulu suruh tutup pintu.
0: Kan, lepas tu kena balik rumah sebelum kau tidur,
1: sebelum balik rumah.
0: Kan, betul-betul.
1: Tapi dalam konteks ni adalah kita untuk mengurangkan risiko daripada kena gigitan nyamuk. Satu lagi, biasanya waktu petang, kes meningkat sebab kita bersukan. Bila kita bersukan, kita berpeluh dengan banyak.
0: Betul.
1: Itulah juga salah satu faktor di mana nyamuk Aedes dia lagi attract. Lagi suka dengan orang-orang yang berpeluh.
0: Bau peluh kita
1: betul,
0: lah.
1: Betul, hormon seseorang itu.
0: Maksudnya, bau hormon kita berpeluh ni kena jaga-jagalah kan, sebab menarik. Betul. Jadi kalau nak bersenam, kena tempat yang aircon lah.
1: Mungkin kena tukar sikit.
0: Kena tukar sikit lah. Tak, bukan selalu. Kalau betul, ada tempat yang berhawa dingin, pergilah. Kalau tak ada, tak apa.
1: Satu lagi,
0: kan?
1: Kalau tempat dia bukan wabak dengue,
0: tak apalah. Tak ada masalah.
1: Kalau,
0: lah.
1: Kalau dah tulis ada kes dengue ke apa, kalau kita nasihatkan, janganlah.
0: Kita kena elakkan. Okey, Doktor. Sebenarnya, di mana nyamuk Aedes ni suka membiak? Kawasan-kawasannya lah.
1: Alright. Nyamuk Aedes ni dia sangat licik dan pandai. Dia boleh katakan boleh bawa diri. Even tempat yang sekecil-kecil pun dia boleh lepaskan telur dia lah. Contoh kalau misalnya tempat paling common adalah di kawasan-kawasan yang bertakung air. Seperti pasu bunga ataupun baldi. Ataupun tempat, kalau kita ada pasu bunga, piring kat bawah tu, tu pun boleh menjepit takung air. Ataupun tandas-tandas yang kita jarang guna. Dekat flush tandas tu pun boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. So nyamuk ni, kalau air sedikit pun dia boleh bertelur juga. Contoh kalau kita ambil penutup air lah. Penutup air tu kan kecil. Kalau ada air sikit sebesar 5% pun, dia boleh membiak dan menghasilkan telur dia.
0: Ini antara tempat-tempat yang penting, tempat-tempat yang ada air bertakung. Betul ke orang kata nyamuk Aedes ni dia suka membiak tempat air yang bersih?
1: Betul.
0: Memilih pula.
1: Betul cakap. Aedes ni dia bijak dan memilih selektif sikit.
0: Maksudnya dia pembersih lah. Tapi dia pembersih untuk membiak, tapi menyebarkan satu penyakit yang cukup bahaya.
1: Betul.
0: Jadi kena tahu. Ada simptom-simptom yang perlu diberikan perhatian, maksudnya tanda-tanda awal seseorang itu dijangkiti demam denggi, Doktor? Antara simptom-simptom.
1: Biasa kalau contohlah, kalau di mana kita dapat tahu kawasan kita ada kes denggi. Biasa kalau dia punya signal ni, macam kita nampak orang fogging ke apa ke, ataupun ada orang lawat rumah. Tapi kalau time tu, pada masa itu kita ada demam. Ataupun tiba sakit badan yang tak sedap. Dan kawasan kita kawasan denggi. Itu merupakan salah satu tanda jugalah. Memang diperlu beri perhatian dan kena segera ke klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Yang pertama demam lah. Sakit badan, sakit sendi.
0: Sakit kepala pun ia juga dalam kategori sakit
1: boleh
0: kepala
1: juga,
0: yang teruk jugalah.
1: Boleh juga.
0: Kadang-kadang sebab kita sakit kepala ni ingat penat, stres. Jadi kita tak tahu sebenarnya sakit kepala yang teruk ni pun tanda-tanda demam denggi. Sakit sendi, otot, penatlah, demam urat kot. Kita kan orang kita selalu macam demam urat kot. Tak apalah, rehat jap, makan parasitamol dah mungkin dah okey dah. Kan? Tapi sebenarnya tak, kalau berarutan rasa memang tak larat sangat, perlu dapatkan rawatan yang secukupnya. Okey, ada yang tanya juga, ada tak ubat untuk matikan nyamuk? Ada tak?
1: Okey. Ada. Ubat dia boleh saya tanya balik, nyamuk ke atau jentik-jentik?
0: Sebab dia kata sini yang mematikan nyamuk.
1: Kalau nyamuk, kalau kita boleh guna satu lah. Ada dua lah. Satu aerosol. Kan kita boleh beli dekat supermarket ke mana, macam Shelltox ke. Itu kita boleh guna. Semburannya adalah macam saya bagi tahulah yang waktu dia aktif, pagi ataupun petang, malam. Satu lagi, kita boleh beli yang ubat macam boleh kita
0: plug elektrik
1: ataupun benda yang bakar tu.
0: Satu yang macam lingkaran tu lah.
1: Itu menghalang nyamuk dan mematikan nyamuk lah. Tapi kalau jentik-jentik pula, biasanya kita boleh belilah. Contoh Kita boleh beli dekat kedai hardware. Okay. Dia ada, dia macam satu panggil bahan barang lah. Yang bila kita boleh tanya bahan untuk kita tabur. Dekat kawasan-kawasan yang berisiko, yang tempat tangkungan air lah.
0: Tangkungan air
1: itu untuk membunuh jentik-jentik pula.
0: Okey, tangkungan air selalunya kita dah bersihkan semua, tapi sebenarnya sekarang ni kan tandas, banyak tandas duduk pun ada tangkungan air juga. Betul tak? Boleh kita taruh ubat dalam tu ke macam mana?
1: Biasanya kalau tandas duduk, kalau kita selalu guna tak ada masalah. Ini memang yang kita tak guna, tak sentuh
0: langsung. Okay.
1: Yang kita tak ada, ataupun kita arti kata lain ada pengaliran air lah.
0: Okey, kalau kita nak pergi jalan cuti, selalu setiap rumah, setiap bilik air ada baldi kan. Kita kena buang air dalam baldi tu, terbalikkan ke ataupun tak perlu?
1: Jadi kalau baldi tu kita selalu guna,
0: tak, maksudnya ni kita bercuti, bercuti dalam 3-4 hari kita kena buang air tu ke macam mana?
1: Okey, contoh kalau baldi tu kita selalu guna, contohlah memang hari yang kita guna, itu tak ada masalah.
0: Itu tak ada masalah.
1: Ni macam kalau kita tak terbiar, kita simpan, tak guna langsung.
0: Faham.
1: Itu ada risiko.
0: Okey, faham. Okey doktor, saya nak tanya, kadang-kadang ada yang menganggap ia hanya demam biasa, berkaitan dengan demam lah. Tadi doktor dah jelaskan juga kepada saya dan juga pendengar-pendengar Perumata Selatan. Bagaimana masyarakat sebenarnya boleh melindungi diri dan juga keluarga daripada dengue ni doktor?
1: Okey, yang pertama macam saya cakap tadi adalah untuk memastikan kawasan-kawasan kita tu tak ada risiko-risiko tangkungan air. Itu paling penting. Yang kedua, kena sentiasa ingatlah di mana waktu aktif dengue yang saya beritahu tadi jugalah. Dan yang ketiga adalah di mana kalau boleh, kalau tempat tu memang kawasan hurungan nyamuk banyak, pasanglah kelambu ke ataupun spray yang aerosol tu ke. Itu pun boleh membantu juga untuk mengurangkan kita kena gigitan nyamuk.
0: Okey, ada yang tanya kita menerusi rumah biru ni, nyamuk Aedes gigit manusia tidak kira masa atau hanya waktu tertentu saja? Mungkin ada yang baru dengar, tadi doktor dah jelaskan juga. Silakan.
1: Dia nak kata tiap-tiap waktu sentiasa tu boleh berlaku, tapi waktu yang dia paling aktif adalah di mana waktu pagi 5 sampai 8. Okey, petang sama juga dalam 5 sampai 7. So ada dua masa lah yang paling aktif, yang di mana risiko gigitan nyamuk tu lagi tinggi, berbanding hari pada waktu-waktu yang lain.
0: Maksudnya subuh dan juga maghrib. Azwamin Abdul Wahab harap terjawab soalan anda. Okey, kita dah tahu dah penjagaannya, caranya bagaimana kita nak lindung diri dan juga keluarga daripada demam dengue. Ada juga kata pakai baju tegang, betul tak?
1: Betul.
0: Pakai baju terang-terang, pakai baju lengan panjang. Maksudnya kalau baju terang-terang dia tak suka, maksudnya nyamuk tak suka ke macam mana?
1: Dia tak attract nyamuk sangat lah. Biasanya kalau pakai baju gelap, baju yang warna yang gelap-gelap, lagi senang nyamuk tu attract dekat seseorang itu.
0: Faham. Dan kita juga sering mendengar istilah search and destroy. Okay, search and destroy. Apa sebenarnya yang dimasukkan dengan search and destroy?
1: Okay, search and destroy ni adalah satu effort kita lah untuk mengawal dari segi pembiakan nyamuk Aedes. Untuk pengantauan pendengar-pendengar semua, nyamuk Aedes ni dia ada kitaran. Okay, kitaran ni di mana nyamuk ni dia akan bertelur. Lepas bertelur dia akan menjadi jentik-jentik. Kemudian dia akan menjadi pupa atau erti kata lain kepompong. Dan seterusnya akan menjadi nyamuk dewasa. So untuk pengantuan juga, nyamuk Aedes ni dia boleh bertelur banyak, sekitar 200 biji telur. Dan tempat dia bertelur tu bukan di atas air. Telur dia melekat di dinding-dinding bekas ataupun tempat-tempat yang bertakung air. Okay, so search and destroy ni adalah di mana kita kena cari, ataupun kalau kita tak tahu, tak perasan, kita kena carilah tempat-tempat risiko.
0: Tempat
1: bertakung air. Tempat bertakung air. Jikalau macam tak ada guna, baldi yang tak guna ke apa, tayar-tayar yang tak guna ke, memang kita hapuskan, buang. Macam tu kita tak perasan sebelum ni, pasal bunga ni baru perasan, baru lepas dengar ni dia bertengok balik baru perasan, kita buang. Dia tak ambil, mengambil masa yang lama lah. Sekadar 10 minit pun cukup. Boleh kalau buat hari-hari lagi bagus, ataupun kalau dapat buat at least minggu sekali pun boleh kira baik juga. Especially kawasan-kawasan yang dilanda dengue, kes dengue di kawasan perumahan, ini adalah salah satu effort kita sebagai penduduk ataupun komuniti untuk mengurangkan risiko pembiakan nyamuk di sini.
0: Ya, okey, hanya 10 minit saja diperlukan untuk membersihkan kawasan rumah. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas kita sambung lagi bersama dengan tetamu saya itu Dr. Muhammad Izhar bin Muzaldin, Pegawai Perubatan Unit Kawalan Bawaan Vektor PKD JB. Okey, selepas ini.

0: dalam rancangan Cak di Johor FM Permata Selatan. Okey doktor, ada yang tanya. Okey, kalau pasu bunga, kalau ada pasu bunga perlu tak cek hari-hari? Doktor kata tak perlu. Kalau hujan perlulah. Kalau tak hujan tengok cuaca, betul kita pun tak siram pokok bunga hari-hari, tak perlulah hari-hari eh. Mungkin seminggu sekali boleh. Okey, ada yang tanya. Boleh ke letak ubat jentik-jentik dalam tangki air simpanan dan adakah ia berbahaya jika air yang digunakan sebagai sumber untuk mandi dan juga lain-lain untuk makan ke gunakan kita untuk minum doktor?
1: Okey. Apa serbuk jentik eh?
0: Betul.
1: Kalau serbuk jentik tu boleh dapat dekat kedai awet lah. Itu nama dia Ebit. A-B-A-T-E.
0: Okay.
1: Itu adalah sebut di mana kita boleh letak dekat kawasan yang memang kita tak perasan. Mungkin menjadi resiko apa ni? Tempat takung air.
0: Yeah,
1: dia akan membunuh jentik-jentik sahaja. Pupa ke nyamuk dewasa dia tak bunuh.
0: Dia tak bunuh.
1: Okay, tapi kalau letak di tempat macam contohlah tempat takungan air kan.
0: Tangki air.
1: Kan? Tangki air kalau nak letak dia boleh, tapi bukan untuk minum lah. Contoh kalau air tu memang kita letak memang untuk kita minum tak boleh sebab dia racun.
0: Sebab dia racun.
1: Racun. Tapi kalau untuk mandi sikit-sikit tak apa. Dia tak akan efek sangat lah.
0: Lepas tu selalunya orang akan letak dekat tempat mungkin tempat takungan untuk kita siram pokok bunga.
1: Better macam tu lah.
0: Jadi memang tak boleh letak dekat sumber air lah. Maksudnya untuk kita mandi, makan tu tak boleh eh. Racun. Ada juga waktu masa kecil dulu, saya sangat marah jika orang panggil saya nyamuk. Oh, ada orang panggil nyamuk. kan? Kalau kita tak panggil nyamuk, nanti kita panggil agas betul tak?
1: Betul.
0: Agas ada ni. kan? Okay. Melekat dia. Maksudnya macam bising. Kat tiga bagi agas. Okay, doktor. Berada di hujung-hujung. Mungkin ada nasihat doktor kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan untuk kita terus menjaga kesihatan kita dan juga kebersihan kawasan rumah kita supaya tidak dijangkiti.

0: keluar, and then makin lama makin banyak. Mm-hmm. Kita tak, bukan dekat dengan kawasan rumah kita. Mm-hmm. Bukan dalam rumah kita, dia luar kawasan. Itu okay. pun boleh menjadi tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mm-hmm. So, jadi benda-benda macam tu perlu diberi perhatian oleh penduduk sekitar jugalah. Mm-hmm. Itu sampah lunggu. Ataupun ada orang juga yang berkebun. Buat kebun luar. Tiba-tiba jiran sebelah kebun luar. Dia puncanya adalah di kebun tersebut. Bukan salah kita, salah orang yang membuat kebun tu. Itu pun menyebabkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes. So kena beringat dan menasihati sesama jiran. Kalau lebih, kalau lagi baguslah untuk menasihatkan diorang, agar untuk cek jugalah. Jika buat sesuatu benda tu, kena cek juga kawasan-kawasan tersebut. Dan juga di sini saya nak tekankan jugalah beberapa taman yang boleh dikatakan memang tempat sentiasa berlakunya kes denggi. Secara contoh, Taman Pulai Perdana, Taman Pulai Indah, Taman Pulai Utama, Taman University, yang baru-baru ni terdapat 19 kes. Taman University, iaitu Jalan Kejayaan, Jalan Kejayaan, Jalan Perubatan, Taman Kempas, Taman Melodis, Taman Tasik. Itu pun menjadi tempat-tempat boleh katakan sentiasa lepas habis satu episod wabak dapat lagi. Di mana mungkin kita jangkakan mungkin daripada persekitaran jugalah. Sebab tu saya pentingkan yang kena menjaga kita punya persekitaran dalam rumah. Dan juga tengok jugalah diri kita sama ada kita ada simptom ataupun tidak.
1: Ya, itu dia nasihat doktor kepada semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Kita kena search and destroy, maksudnya cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kalau kita dah dapat dan kita dah musnahkan, insyaAllah tiada lagi cerita berkaitan demam denggi ataupun kawasan anda adalah kawasan denggi. Tadi kalau doktor cakap semua belah-belah kudai. Belah-belah sana
0: banyak
1: kes kat sana. Mungkin je lah satu. Banyak juga pembangunan kat sana kita tengok. Ada juga kawasan-kawasan ada hutan kecil-kecil lah. Ada hutan juga mungkin tak perasan. Jadi kepada anda, kena sentiasa beringat, tak kisah mungkin anda bukan dalam kawasan yang doktor cakap, tapi kena sentiasalah berhati-hati. Jaga kesihatan kita dan jaga kesihatan orang lain juga. Yang penting kalau jiran tu kena bertegur siapa lah doktor, kan? Kalau tak bertegur siapa tu, yang marah kadang-kadang satu pejabat pun tak nak tegur, kan? Jadi kata berjiran ni kalau boleh bertegur lah. Tempat awak ni ada air bertakung, boleh? Kita kena tegur sama-sama, kan? Jadi kena rapat dengan jiran-jiran kita. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita dalam rancangan Cak di Juara FM Permata Selatan ni. Okey, terbitan Taufik, Dr. Muhammad Izhar bin Muzaldin, merupakan pegawai perubatan unit kawalan bawaan vektor PKD Johor Bahru. Dan insyaAllah doktor, kalau ada kesempatan yang lain, mungkin kita akan bertemu lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada anda yang tonton kami langsung menerusi Rumah Biru dan juga TikTok Official Juara FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: dan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuu.
1: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Daripada rekod itu, kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
2: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Gajah Mati Tulang Setimbun, Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya. Ayat contoh, pengarah urusan syarikat itu dapat diumpamakan seperti gajah mati tulang setimbun kerana banyak meninggalkan harta selepas beliau meninggal dunia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Hai, saya Adam Mukris. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

tidak lagu bertajuk Semakin Rindu Semakin Asyik bersama daripada Emelina. Ini memang ratu dandut Malaysia daripada dulu sampai sekarang, tetap membawakan lagu dandut walaupun dia kalau pergi mana-mana persembahan show macam tu kan, walaupun dia bawa lagu-lagu dandut yang lama tapi segar dalam ingatan. Saya rasa kebanyakan orang semua boleh nyanyilah lagu dandut ni, lagu dandut Emelina khususnya kan. Sebab Emelina ni antara penyanyi yang terawal membawakan muzik dandut ke negara kita Malaysia, dan ada zaman, ada era tu, ada satu era tu lagu semua dandut, semua orang nak nyanyi lagu dandut. Kan, kita pun sampai kita tengok ramainya penyanyi-penyanyi dandut, ada yang solo, ada yang berkumpulan kan, perempuan, lelaki, ramai yang bawakan lagu dandut. Sampai kan ada pertandingan besar jugalah kat, kalau kat negara kita ni kan, di TV Sasta besar, kebanyakan lagu-lagu yang dipertandingkan adalah lagu-lagu dandut. Mungkin anda merasa juga zaman tu, ada zaman lagu dandut, ada zaman lagu-lagu nasyid, ada zaman lagu-lagu rock, ada pula zaman-zaman yang zaman-zaman band boy ataupun grup-grup wanita pun ada. Wey, macam-macam masa tu kan. Saya melalui zaman-zaman tu, bermakna umur dah gitu eh, faham. Okey, 5.27 minit petang. Berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda, Mesti saya membalasi permata edisi hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia dan dengarkan kami Jor FM bersama dengan saya di awal pertemuan kita 12.30 hari tadi, dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti saya akan terus temani anda. Okey, banyak lagi koleksi lagu untuk jam terakhir ni. Saya cubalah, ada lagu dandut, ada lagu Hindi untuk anda. Ini untuk mereka yang sedang memandu. Mungkin lagu-lagu dandut ni memberikan kesegaran kepada anda, biar segar sikit mata. Nak perjalanan nak balik, selalu nak balik ni dengan keadaan cuaca sekarang ni panas sikit hari ni. Jadi dia mengantuk tau. Dia macam mata jadi kecil je kan. Kecil jadi tu mengantuk tu kan. Jadi mungkin lagu-lagu saya putarkan untuk jam terakhir ni memberikan sedikit kesegaran kepada anda. Tapi kalau mengantuk, betul-betul ngantuk sangat, walaupun rumah anda tu dekat, berhenti seketika, berehat seketika, berhenti dekat stesen-stesen minyak yang ada, ataupun berhenti di kawasan yang selamat untuk anda memberhentikan kenderaan anda, rehat sekejap, besok baru balik. Macam tu, bagi tahulah kat orang rumah, bagi tahu kan siapa yang kat rumah, lambat sikit, penat, ngantuk, nak berhenti sekejap. Macam tu. Jadi kat rumah pun tak risau, kita pun selamat sampai, insyaAllah. Berada bersama dengan Hatikus Endang, lagu bertajuk Berdiri Bulu Rumahku untuk semua.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Kita dah bersama daripada Jamal Mirdad dengan lagu yang bertajuk Yang Penting Happy. Betul, apa saja yang kita buat, yang penting happy. Happykan diri sendiri sebelum kita nak happykan orang lain. Barulah senang, barulah mudah kita menguruskan kehidupan orang lain pula. Okey, selepas pukul 5.50 minit petang, saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu hadapan. Selepas ni Taufik pula akan temani anda mesti segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Salam hari Selasa. Taufik kembali menemani anda di segmen terakhir Johor FM, iaitu segmen Melodi Permata. 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Klik sahaja Johor FM. Baik, Nurulista, terima kasih untuk tugasan anda hari ini. Semoga baik-baik saja. Untuk pulang ke rumah, pandu berhati-hati. Cuaca hari ini sangat-sangat baik di

di sekitar Johor Bahru, dan diharapkan cuaca yang baik ini juga berlaku di tempat anda. Pada anda semua yang nak pulang ke rumah, pandu berhati-hati. Yang baru nak mulakan kerja macam saya, selamat bekerja. Kepada abang-abang lori kita, abang-abang Grab, abang-abang Panda, okay, siapa lagi? Abang polis kita, abang bomba, ramai lagi yang pasukan beruniform kita, yang di hospital juga yang masih lagi berkhidmat untuk masyarakat. Semoga dimudahkan urusan anda dan terus jadikan Joy FM sebagai teman hiburan anda. Baik, untuk lagu macam biasa, boleh WhatsApp saya sekarang, talian 012-930-1019. Okay, semalam kita dapat melayari mood ke feeling kita dengan rasa sedih, okay, rasa rindu kan, rasa cinta. Sebab semalam ada pendengar kita yang buat luahan hati. Jadi kalau anda pun ada kisah menarik yang ingin dikongsikan, okay, yang kena dengan lagu yang anda minta tu, boleh juga kongsikan kepada saya. Hantar saja di WhatsApp dan juga lagunya tadi. Lagunya, okay? Nombornya 012-930-1019. Dan jam ini, seperti biasa, muzik tanpa henti akan menemani petang anda. Jom kita layan diri, kita layan perasaan, kita happy-happy petang ni dengan muzik tanpa henti. Melodi Permata, Joy FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata.

0: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat untuk terus dapat bernafas pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling sempurna akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling tinggi sifat ihsannya kepada manusia. Topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam muamalah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala kita begitu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita datang ke masjid, kita baca Al-Quran, kita nangis dalam doa kita. Namun, pernah tak kita tanya kepada diri kita bagaimana akhlak kita ketika bersama dengan manusia? Kerana hakikatnya ada orang yang sangat baik di atas sejadah, tapi lisannya kasar di rumah. Ada orang yang khusyuk solatnya, tapi culas amanahnya dalam pekerjaan. Sedangkan Islam tidak hanya mengajar kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, tapi juga mengajar kita menjadi manusia yang baik di hadapan manusia. Itulah yang namanya ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan pada ibadah sahaja, tapi pada setiap perkara. Dalam percakapan, pekerjaan, keluarga, perniagaan dan juga hubungan sesama manusia. Maka oleh kerana itu, mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ihsan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Adil itu memberi hak seseorang, tapi ihsan itu lebih tinggi, iaitu memberi lebih daripada yang sepatutnya. Contoh, kalau seseorang meminjam duit dan lambat membayar, kita boleh saja menuntut hak kita, itu adil. Tapi kalau sekiranya kita bagi masa, tanya khabar keadaan dia, memudahkannya, maka itulah ihsan. Bukan kerana dia layak, tapi kerana kita ingin Allah merahmati kita. Yang kedua, berbuat baik walaupun tidak dibalas. Saudara sekalian, buat baik itu mudah ketika kita dihargai. Tapi ihsan yang sebenar ialah tetap berbuat baik walaupun tidak dibalas dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan untuk diri kamu, kamu akan mendapatnya di sisi Allah. Mungkin kita bantu saudara kita, tapi dia lupakan jasa kita. Mungkin kita buat baik dekat kawan kita, tapi dia balas secara dingin. Tak apa. Kerana kita bukan bekerja untuk pujian manusia, tapi kita sedang mengumpul ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memaafkan ketika mampu membalas. Inilah darjat hati yang tinggi. Allah berfirman, "Wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Surah Ali Imran ayat 134. Bukan semua orang mampu memaafkan, lebih-lebih lagi ketika hatinya terluka. Tapi orang yang berihsan, dia faham, kalau aku terus memikul dendam, akulah yang paling letih. Contohnya, ada jiran yang pernah menyakitkan hati kita, tapi ketika dia ditimpa kesusahan, kita tetap hulurkan bantuan. Itulah ihsan. Memaafkan bukan kerana mereka sentiasa benar, tapi kerana kita mahu hati kita tenang. Yang keempat, jujur dalam urusan. Hari ini Ramai manusia rosak bukan kerana kurang pandai, tapi kurang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Peniaga yang jujur, dia akan menyorokkan kecacatan barang. Peniaga yang jujur, dia tidak akan menyorokkan kecacatan barang. Pekerja yang jujur, dia tidak mencuri masa majikan. Pelajar yang jujur, dia tidak menipu di dalam peperiksaan. Mudah sahaja. Kalau barang rosak, bagi tahu. Kalau lambat datang kerja, mengaku. Kenapa? Kerana kehidupan, keberkatan hidup kita bukan datang daripada banyaknya keuntungan, tetapi daripada kejujuran. Yang kelima, lemah lembut di dalam kata-kata. Kadangkala dosa paling besar bukan pada tangan, tapi pada lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun dia diam. Ihsan terlihat melalui kata-kata. Suami bercakap lembut kepada isteri, anak bercakap sopan kepada ibu dan ayah, majikan menegur pekerja dengan hikmah. Kadangkala satu ayat lembut mampu menyembuhkan luka hati seseorang, dan satu ayat kasar mampu meninggalkan parut yang bertahun-tahun. Para pendengar yang dikasihi Allah, kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, maka mempermudahkanlah urusannya. Kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, mempermudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, maka kita perlu mulakan dahulu ihsan kepada manusia. Kerana mungkin bukan banyaknya amal yang membawa kita ke syurga, tapi akhlak yang lembut, hati yang memaafkan dan kejujuran yang dijaga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berihsan. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang berbuat ihsan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah, dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa anna ma'ahum ma fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita? Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi SAW yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang. Iaitu, apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya, kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan, maka di hujungnya Allah sebut Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa, kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazaa wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: Nama nombor merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk masyarakat.

0: Johor FM. Baik bangsa Johor dan juga warga negara Malaysia, masyarakat semua, selamat malam. Terima kasih kerana terus menjadikan Johor FM sebagai teman hiburan anda. Apa saja yang anda sedang lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Selamat menikmati hidangan makan malam dan pastinya selamat meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga. Yelah, kita dah penat bekerja seharian hari ini dengan cuaca yang agak panas hari ini. Saya percaya mungkin ada sedikit lembik kan tenaganya tu kan, penat. Jadi jangan lupa banyakkan minum air masak, pastikan badan kita kekal terhidrat untuk kita memulakan hari esok kita dengan keadaan yang penuh bertenaga. Dapatkan rehat yang secukupnya, malam ni tidur awal kalau boleh, okay? Tapi sebelum tidur tu jangan lupa, boleh hantarkan permintaan lagu anda ke WhatsApp kami di talian 0129301019. Sekarang ni pun dah meriah, dah penuh dah WhatsApp, dan Taufik sedang susun lagu-lagu permintaan anda. Mana yang lambat, harap maaf kalau tidak disiarkan. Mana yang cepat, Taufik dah masukkan di dalam sistem untuk disiarkan di jam yang keempat, zon seleksi melodi permata nanti. Baik, untuk bola sepak, pastikan anda terus kekal jadikan RTM sebagai saluran TV sukan anda, kerana kami di RTM akan menyiarkan semua 104 perlawanan sehingga ke petas final nanti, okey? Macam tadi pagi, Perancis menang dengan Iraq 3-0, okey? Argentina juga menang. Ini antara dua gegasi besar dunia dalam sukan bola sepak. Dan masih banyak lagi perlawanan penting, antaranya malam ini ada England, okay? Antara pasukan tumpuan ataupun yang disebut-sebut untuk menjulang Piala Dunia tahun ini. Jadi saksikan semua perlawanan ini dan nanti saya akan kongsikan jadual perlawanan yang seterusnya. Jom kita layan dulu lagu ini daripada Eliana, Tak Tercapai Akalmu. Semuanya di Melodi Permata Johor FM.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya Johor FM Permata Selatan 101.9. Kita membincangkan sunnah-sunnah tentang kemuliaan seorang wanita. Tuan-tuan, kita nak sebutkan pada pertemuan kali ini adalah manusia yang paling rugi. Masya Allah, subhanallah, kenapa mereka ini dikatakan adalah orang yang paling rugi? Mari kita lihat dalam satu riwayat an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan summa insalakha qabla ay yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu kabira falam yudkhilahu jannah. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugilah seseorang itu yang disebutkan namaku di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Rugilah buat seseorang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga berlalulah ia sedangkan dosanya tidak diampunkan. Dan rugilah seseorang yang masih bersama dengan ibu bapanya sehingga tua namun amal kebajikan bersama ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ada tiga perkara yang diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis ini. Yang pertama, lazimkan selawat. Dengar selawat disebut, maka kita sambut dengan selawat. Yang kedua, masuk dalam Ramadan, pastikan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang utama yang kita nak sebut pada pertemuan kali ini adalah pastikan apabila kita masih ada kedua ibu bapa yang masih bersama dengan kedua ibu bapa, pastikan juga bahawa amal kebajikan kita kepada ibu bapa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, poin yang kita nak sebutkan, orang-orang yang rugi adalah apabila ada kedua ibu bapa. Ibu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena pastikan kebaktian kita. Ini sunnahnya kemuliaan wanita yang bergelar ibu. Apabila kita sebagai anak berbakti kepada mereka, mudah-mudahan ada keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap berbakti kepada ibu bapa ini benar-benar dihayati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat memanfaatkan peluang untuk menyantuni ibu bapa mereka. Andai sekiranya ibu ayah mereka telah meninggal dunia, mereka menyantuni pula kawan-kawan kepada ibu bapa mereka. Ambil contoh, ambil pengajaran, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa, gajah mati tulang setimbun. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya. Ayat contoh, pengarah urusan syarikat itu dapat diumpamakan seperti gajah mati tulang setimbun kerana banyak meninggalkan harta selepas beliau meninggal dunia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: sepatah sehari. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa Tamil lagi bersama dengan Tambi yang ada bersama dengan kita hari ini. Tambi, nak lama?
1: Sihat walafiat Cik Kis. Cik Kis sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni selalunya kawan yang baik je buat eh. Kawan yang baik. Kawan ambil yang berat. Baik.
0: Ambil berat. Take care lah.
1: Take care macam tu.
0: Take care sangat. Okey, dalam bahasa Tamil kita nak sebut apa?
1: Akarai.
0: Akarai.
1: Dia kalau macam saya buat satu ayat panjang eh, dia ambil berat tentang saya. Avaya mala akarai irtikara. Dia panjang sikit lah kalau nak sebut lah. Sedang cerita akarai itu adalah ambil berat.
0: Ambil berat. Betul.
1: Akarai.
0: Akarai. Ambil berat akarel.
1: Betul. Ataupun contohnya rombor yang mainlah akarai yang dikerangkan. Diorang curahkan ataupun diorang ambil berat sangat-sangat tentang saya. Macam tu.
0: Kan. Ambil berat sangat. Maknanya take care sangat. Take care. Boleh guna perkataan ni. Akarai. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: boleh hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
2: Johor FM.

Baik, 8.55 malam. Selepas ini kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu, kita akan kembali semula ke siaran JFM untuk kita ikuti lagu-lagu pilihan pendengar menerusi segmen Zone Seleksi. Jadi anda dah hantar lagu ke belum? Kalau belum, boleh WhatsApp saya sekarang 012-930-1019. Nanti sempat akan saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jom kita teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, seksyen baru 4

0: yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
1: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya, dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
2: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah, untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel, so tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslion Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh

0: 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan Naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kaji pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, Arjuna baru sahaja menghiburkan anda bawa kita ke jam yang keempat untuk Melodi Permata 9.25 minit malam. Membuka tirai zon seleksi malam ini. Di mana? Di JFM Permata Selatan, okay? Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Okey semua, mesti okey kan? Ada yang celebrate birthday hari ini, jadi saya nak ucapkan selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usianya, dikurnia kesihatan, berjaya, bahagia dunia akhirat. Okey, saya tahu ramai yang tunggu nak dengarkan lagu permintaan masing-masing. InsyaAllah saya dah susun. Dan untuk hari ini, malam ini, saya utamakan yang baru pertama kali minta dan yang jarang-jarang minta lagu di Johor FM. Okey, kita nak meraihkan semua pendengar kita, tidak kiralah usia anda, di mana sahaja anda berada yang dengarkan kita di frekuensi 101.9, 105.3 ataupun 92.1 MHz FM, ataupun yang dengarkan kami melalui RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM sebagai teman hiburan waktu malam anda, kan? Sebab ada yang baru pertama kali dengar terus jatuh cinta, kan, dengan Johor FM. Terima kasih, saya ucapkan sukungan anda kepada kami amat-amat dihargai. Baik, sekarang ini juga saya pun dah live di TikTok Johor FM Official. Saya nak menyapa seketika yang hadir. Ada Kak Julia Ismail. Ni orang Puchong ni. Kak Nurhati Yahya pun ada hadir. Selangor ni Zulhan. Katanya jam ni topik, bagi lagu sedap-sedap sikit. Okey, baik. Jam kat mana tu? Cuba kongsikan laporan trafik di tempat anda. Johan Mahmud juga ada hadir. AHS78 juga ada hadir. Siapa lagi? Kak Nora Anim. Tadi ada Kak Zain. Nur Halim. Assalamualaikum, Bang Razah Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi. Lama tak dengar lagu Awi. InsyaAllah nanti ada. Ada orang minta lagu Awi tadi, tapi dalam pukul 10 malam, di hujung-hujung nanti, okay? Ni Zulhan kata senai sedenak 2 jam dah jam. Baik, okay, baik. Semoga dimudahkan urusan anda. Hati-hati, jangan gopoh-gapah, relax. Yang tersangkut di kesesakan jalan raya tu, dengarkan Johor FM. Sebab lepas ni kita nak layan lagu-lagu rancak, nak bagi anda berjoget-joget, okay? Mungkin boleh keluar kereta, tapi kita nak jaga keselamatan, okay? Baik, jom kita layan dulu lagu permintaan. Datangnya daripada ni, kita nak bagi lagu mood happy, mood rancak dulu, okay? Datangnya daripada Ika Johari yang berada di Tampoi, nak lagu Pakai Buang Stacey. Syamina di Kuantan Pahang katanya nak lagu Dunia Baru daripada Kumpulan Duta, sebab baru saja mendaftar masuk di UIA Pahang. Okay, baik, selamat belajar, selamat menimba ilmu. Semoga anda rasa seronok belajar. Belajar ni seronok, okay? Yang penting kena ada minat dan kena usaha, kena tawakal, kena kuat bila jauh dengan keluarga tu. Jangan give up, teruskan usaha, teruskan pengajian anda. Semoga keluar nanti, graduasi nanti, menjadi siswa zah yang berjaya dengan kerja dan gaji yang lumayan, okay? Dan juga permintaan daripada Razif Jamil nak lagu Portrait Hakim and Magistrate. Jom kita teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

Program Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta bagi kerja-kerja naik taraf dan pembaikan kuarter PDRM Parit Perupuk Muar. Menteri Besar Johor Dato' Anafis Ghazi berkata peruntukan itu melibatkan pembaikan 4 blok kuarter iaitu G2 hingga G5 selepas mendapati kerosakan lebih serius termasuk melibatkan bumbung, struktur bangunan, sistem elektrik dan pipe. Pakatan Harapan PH mengumumkan senarai 56 calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusinya Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata hampir 80% daripada calon yang diketengahkan merupakan muka baharu selaras usaha gabungan itu menampilkan kepimpinan generasi baharu yang berwibawa dan dekat dengan rakyat. Pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan teknologi kecerdasan buatan Virtual Loop di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan barisan trafik pada waktu puncak pagi sehingga 36%. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, kesesakan trafik pada waktu puncak petang pula berkurangan sehingga 33%. Seramai 180 tahanan warga asing yang ditempatkan di depo immigration Pekan Nenas dihantar pulang ke negara asal masing-masing sepanjang minggu ketiga Jun 2026. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Johor memaklumkan antara tahanan yang dihantar pulang terdiri daripada 132 warga Myanmar, 22 warga Bangladesh, 12 warga Vietnam. Selain 9 warga Thailand, 2 warga Nepal serta masing-masing seorang warga Sri Lanka, China dan juga Singapura. Sekian di kesan berita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Gajah Mati Tulang Setimbun. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya. Ayat contoh, pengarah urusan syarikat itu dapat diumpamakan seperti gajah mati tulang setimbun kerana banyak meninggalkan harta selepas beliau meninggal dunia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, pahit manis, pahit akan manis akhirnya daripada UK permintaan Kak Noranim yang berada di Punta. Terima kasih Kak Noranim. Baik, lagu itu tadi membawa kita ke jam yang kelima, Memori Malam. Memori Malam pula, sorry. Melodi Permata. Allah, saya pula tersasul . Dah biasa Memori Malam kan. Melodi Permata, okay, di jam yang kelima. Ada lebih kurang 2 jam lagi untuk kita tamatkan siaran. Baik, biasa di jam yang kelima ini, okay, di Melodi Permata ini, saya biasanya akan mainkan lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau, okay? Lagu-lagu yang mengimbau memori anda. Bukan apa, sebab setiap lagu itu, lagu-lagu galau tu ada kisahnya kan, akan dia mengembalikan memori kita. Ada kisah di sebalik lagu itu. Contohnya macam cinta tak kesampaian, apalagi jodoh terhalang. Banyak lagi lah kisah di sebalik lagu itu. Jadi apapun, bagi saya yang berlalu tetap berlalu. Itu dah jadi kenangan. Kenangan yang pahit ke manis ke, itu adalah memori. Dan itulah yang menguatkan diri kita, yang menguatkan kita sebenarnya, menguatkan hati kita. Kita jadi lebih matang, kita belajar dengan daripada pengalaman, jadikan pengajaran, okay? Sebab sesekali kalau kita teringat dekat ex tu tak apa, okay? Jangan selalu, nanti kecil hati pula orang kat sebelah tu . Baik, jom kita nak teruskan permintaan seterusnya daripada Haikal, okay? Pendengar kita yang berada di Pontian. Nak lagu Utopia, di sini pasti. Kak Zai Renggam, nak lagu Hanya Satu Persinggahan daripada Eka Matra. Dan kita dengar dulu lagu ini. Nampak? Dah datang ya mood galau dia. Jangan ada dusta antara kita. Dewi dan Berlima Nantika, Melodi Permata.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, 10.27 minit malam, anda masih lagi dengarkan JFM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik saja JFM. Baik, seketika saya nak menyapa rakan-rakan yang ada hadir di live Twitter sekarang ni. Fuad pun ada, Khairil pun ada, Kak Nurani, Melu Mewangi, Johan Mahmud, Radin Halimah, terima kasih ucapannya, Lia Liana yang berada di Melaka, Nurul Aini, Kamila Senul, Manga Anggun tadi, siapa lagi, Kak Nuranim, Kak Asniza, Kak Fazilawati, siapa, Ismail Pal, masih ada lagi, Lan 7661. Assalamualaikum, selamat malam DJ, selamat bertugas di Konti Radio Johor FM Permata Selatan. Baik, terima kasih Wana pun ada hadir. Baik, seketika pun saya nak baca ucapan daripada pendengar kita Dujali Paimen ni. Katanya, assalamualaikum, selamat malam DJ Smith Taufik, selamat malam, salam Melodi Permata, selamat malam kawan Johor FM, semoga sihat sejahtera selalu. Malam ni rehat-rehat di rumah sambilan Johor FM bersama DJ Taufik, pasti terhibur. Abdul Jalil Paimen dari Kota Tinggi, Johor. Terima kasih orang kota pun hadir. Ada lagi orang Batu Pahat, orang Muar yang ada hadir, boleh angkat tangan, boleh bagi stiker emoji di komen live TikTok, okay? Baik, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini, permintaan daripada Kak Kamaria. Nak lagu, lama tak dengar lagu ni, lagu Dia Fauzia Latif. Kemudiannya Nur Fadila nak lagu Aku Masih Setia, nyanyian Dia Fadila. Katanya setia itu mahal tapi tetap dikhianati, walaupun diri ini tetap setia sehingga Tuhan matikan rasa ini. Oh, pedih tu eh. Nur Mazita Mahmud nak lagu Putus Terpaksa, Zian Azim. Kalau ada lagi, dan kalau ada, dan Abdul Rahman Man nak lagu The Bunga Wangi. Okay, jadi kepada anda semua, kalau ada lagi madah-madah yang nak dikongsikan, boleh WhatsApp saya dengan nak lagu apa. Okay, jom kita layan empat lagu ini semua, Melodi Permata, Cuk FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: JFM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, 10.49 minit malam. Berbaki dua lagu untuk kita tutup jam yang kelima ini. Permintaan seterusnya datang daripada Syed Nur Ilahi. Okay? Nuri Ilahi, ni baru first time saya sebut nama pendengar ini. Terima kasih kerana hantarkan WhatsApp untuk minta lagu dan juga menjadikan JFM sebagai teman hiburan anda. Katanya nak lagu daripada Ellie Mazlin yang bertajuk Janji Kekasih. Kemudiannya Azizul Osman nak lagu daripada Love Hunter Teman. Nah, ini pun pendengar yang baru pertama kali hantar untuk permintaan lagu di TikTok JFM. Terima kasih kerana memilih JFM sebagai teman hiburan anda. Jadi jom kita layan dua lagu ini, Ellie Mazlin Janji Kekasih dan juga Love Hunter Teman. Melodi Permata JFM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, itu dia tadi lagu Sehidup Semati daripada Junior Banus dan juga Indigo. Bawa kita ke jam yang terakhir untuk Melodi Permata. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama Jor FM, sama ada dengarkan di radio ataupun yang masih lagi setia di Live TikTok Jor FM ni.

Ni ada Yati Cuki. Assalamualaikum. Salam. Wak Anna pun ada hadir. Fuad pun masih ada lagi. Khairi juga ada. Siapa tu? Nama dia pun masih lagi ada di Live TikTok Johor FM. Baik. Saya baca ucapan daripada Abang Din Bajari. Katanya, Assalamualaikum. Taufik di Konti Melodi Permata dengan sihat-sihat. Senyuman manis lagi ceria-ceria selalu. Hendaknya. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Ucapan satu nama tetap di hati untuk isteri Fadilah binti Seman. Selamat ulang tahun kelahiran pada 23 bulan 6 2026. Semoga di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dipanjangkan umur, murah rezeki, sihat-sihat, senyuman manis lagi-lagi ceria selalu hendaknya. Happy birthday bersyukur dengan apa yang kita ada. Baik Abang Din Bajari, untuk lagu peminta lagu malam ni Abang Din, maaf sebab kita dah penuh lagunya. Semalam Abang Din dah minta kan, malam ni kita bagi peluang dekat orang lain sebab malam ni saya terima ramai pendengar baru untuk minta lagu. Terima kasih kepada anda semua yang memilih Joy FM untuk hiburan waktu malam anda. Okay. Seterusnya saya tuliskan permintaan datangnya daripada Syahira yang berada di Feda Sungai Mas, nak lagu Jika Kau Kekasih Linda Nanuel. Dan ni orang Sabah ni, Dodi yang berada di Siti Tropika, nak minta lagu daripada penyanyi negeri Sabah juga, daripada Felix Warkah Berlagu Pilu dan juga Melomo Wangi, nak lagu Fantasia Bulan Madu. Melomo Wangi masih ada lagi ke di TikTok ataupun dah tidur? Ni lagu permintaan anda, Melodi Permata Johor FM.

Ukiran jiwa daripada Awi baru saja berlalu dan sekarang 11.45 minit malam. Baik, Taufik akan undurkan diri. Terima kasih kepada anda semua yang memilih Joy FM sebagai teman anda dari 6 pagi sehingga ke penghujung siaran 12 malam. Mohon maaf sekiranya sepanjang saya bertugas ada tersinggung perasaan anda, ada tergeriskan hati anda. Mohon maaf apa yang kurang tu daripada saya, dan yang baik tu datangnya daripada Allah. Esok pagi jangan lupa untuk teruskan bersama JFM bersama dengan Suzy dan juga Jiha di segmen Aura Pemata. DJD akan kembali bertugas untuk segmen Variasi Pemata Mata dan untuk Melodi Permata malam esok bersama dengan Syamito. Boleh minta lagu siapa yang lagu dia tidak dapat ditunaikan pada hari ini, pada malam ini, boleh minta esok, ok? Yang penting hantar awal di WhatsApp JFM talian 012-930-1019. Lepas ini teruskan dengarkan siaran Radio RTM bersama dengan Game Buruh Hantu di National FM. Banyak lagu best, pastinya ada lagu rock dan juga lagu menangis di Bucu Katil dari 12 malam sehingga ke 6 pagi. Dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Banyak game menarik malam ini, antaranya ada Portugal, ada England, okay? Anda boleh saksikan di saluran RTM TV, TV Sukan RTM dan juga RTM Klik, ok? Baik, untuk itu menutup tirai pada malam ini, lagu Dendam Dalam Diam daripada Datuk Nora Arifin. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.

0: Gunakan hari-hari anda bersama kami semestinya di Joy FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
0: Johor FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

apa khabar anda pada saat ini, ketika ini yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Baby Skit.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, my friend.
2: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapa pun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok Live. Kalau dekat dalam TikTok Live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2 Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM. Geng Buruhantu, kita layan

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan Agensi Penguatkuasaan Antarabangsa bagi membendras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Bumi Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting really

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are

Jangan permisi dulu. Temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4 Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik, tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tirana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto 3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya, lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni, turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada di house, ada Queen of Smoking, jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80, ada The Rimba Malam, semoga senyum, kakak manis, ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita kepada anda yang di luar sana. Boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hanif nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Rasa sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah, kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan. Rebus halia, bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kiralah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Ken Burhanto.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan. Waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa istahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini, semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan, dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Taala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ha, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya. Tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

Alhamdulillah, selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini, kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Hayatul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir, dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada manusia yang sangat indah ahli.

0: hendaknya di hadapan orang ramai. Senyumannya manis, tutur katanya lembut, amalnya kelihatan banyak. Namun hakikatnya, hakikat seorang hamba bukan diukur ketika dia dipandang manusia, tapi siapakah dirinya ketika tirai dunia tertutup, ketika pintu bilik dikunci, ketika lampu dipadam, dan ketika dia hanya tinggal berdua dengan Tuhannya. Kerana manusia melihat zahir kita, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Tajuk kita pada kali ini ialah ihsan ketika bersendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maka persoalannya, kalau dunia ini sunyi tanpa manusia, adakah kita masih memilih untuk taat kepada Allah? Inilah hakikat ihsan yang kita bincangkan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ujian sebenar seseorang hamba adalah ketika dia bersendirian. Saudara sekalian, menjadi baik di hadapan manusia itu mudah. Kenapa? Kerana ada mata yang sedang memerhatikan kita. Ada telinga yang sedang mendengar kata-kata kita. Ada penilaian yang ditakuti. Tapi ujian sebenar bermula apabila kita seorang diri. Tidak ada manusia di sisi, tapi Allah tetap memerhati. Contoh, ketika kita memegang telefon seseorang diri pada lewat malam, tidak ada siapa yang tahu apa yang kita lihat. Tidak siapa mampu menegur. Namun orang yang ada ihsan akan berkata dalam hatinya, mungkin manusia tak nampak awak, tapi Allah sedang memerhatikan kamu. Allah tidak pernah lalai walau sesaat. Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat. Surah Al-Alaq. Yang kedua, menjaga diri daripada maksiat walaupun peluang ketika itu terbuka luas. Kadang-kadang dosa itu bukan berlaku kerana kita jahat, tapi kerana ada peluang yang sedang terbuka dan kita rasa selamat. Tak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, tidak ada siapa yang akan ungkit. Namun orang yang memiliki ihsan, dia tetap meninggalkan maksiat bukan kerana takut manusia, tapi kerana malu dengan Allah. Contohnya, ketika kita boleh menipu sedikit dalam urusan kerja, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau menonton perkara yang haram secara sembunyi, tetapi kita menahan diri bukan sebab takut ditangkap, tapi kerana hati kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah itulah benteng yang paling kuat. Yang ketiga, ihsan menghalang dosa yang tersembunyi. Ramai manusia menjaga imej tetapi tidak menjaga hati. Hakikatnya dosa yang tersembunyi itu lebih bahaya kerana dia dilakukan tanpa rasa bersalah. Dosa yang manusia tak nampak, kadang-kadang itulah yang memusnahkan hubungan kita dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Ada manusia datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung, lalu Allah menjadikan pahalanya debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana ketika bersendirian, mereka langgar larangan Allah. Contoh, di masjid kelihatan soleh, tapi ketika bersendiri, lidah bebas mengumpat, mata bebas melihat yang haram, hati bebas berdendam. Semoga Allah pelihara kita semua. Yang keempat, sifat ikhlas akan lahir ketika bersendirian. Para pendengar sekalian, di tempat sunyi tidak ada siapa yang memuji. Tidak ada tepukan, tidak ada penghargaan, tidak ada manusia yang akan berkata, awak ni bagus. Maka di situlah lahirnya keikhlasan. Contohnya, seseorang bangun malam saat keluarganya tidur lena, lalu dia solat dua rakaat sambil menangis memohon keampunan kepada Allah. Tidak ada siapa yang tahu, tapi Allah tahu. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kamu hanyalah kerana mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengkehendaki balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Inilah amal yang paling jujur. Yang kelima, Allah sangat menghargai amal yang tersembunyi. Kadang-kadang kita rasa amal kecil kita tak ada nilai. Sedekah secara diam, doa untuk orang lain tanpa pengetahuan mereka, baca Al-Quran ketika tak ada orang melihat. Tapi ketahuilah, amal yang tersembunyi seringkali lebih berat timbangannya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah secara sembunyi memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amal yang tidak diketahui manusia, mungkin itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi hamba yang kelihatan baik di depan manusia, tapi lalai ketika bersendirian dengan Allah. Kerana akhirnya kita tidak akan dibawa ke kubur bersama pujian manusia. Kita hanya dibawa bersama amal. Maka didiklah hati kita supaya tetap takut kepada Allah walaupun tidak ada siapa yang melihat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang ikhlas zahir dan batin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin al mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang berikhlas dan juga berihsan. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tazkirah kali ini kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan lihat satu peristiwa bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada seseorang yang sudah dikenali kejahatannya, kepada seseorang yang sudah diketahui akan jenayahnya, kepada seseorang yang sudah diketahui tentang kejahatannya. Insya-Allah, hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang lelaki telah datang lalu meminta izin untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengetahui tentang kedatangan lelaki tersebut, lalu Rasulullah menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah, bi'sabnul ashirah atau bi'sarajulul ashirah. Maksudnya ialah Nabi menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah, dia adalah orang yang jahat di kalangan kaumnya. Lalu setelah Nabi memberitahukan, memberikan amaran kepada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tetap menyantuninya. Lalu Rasulullah bersabda, idzanu lahu, berikan izin kepada dia untuk dia masuk. Falamma dakhala, ketika mana lelaki itu masuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alana lahul qaul, baginda Nabi tetap berbual-bual, bercakap-cakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut. Setelah itu dia pergi. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alanta lahul qaula wa qad qulta lahu ma qulta. Wahai Rasulullah, Tuhan telah bercakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut, sedangkan Tuhan tadi telah beritahu kepada kami tentang lelaki itu, iaitu lelaki itu adalah orang yang jahat dari kalangan kaumnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu au tarakahu an-nasu liittiqa'i fuhshihi. Baginda Nabi menjelaskan, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ialah orang yang percakapannya keji sehingga menyebabkan orang lain tidak ingin bergaul dengannya kerana nak mengelakkan kekejian lidahnya. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berjumpa dengan lapisan masyarakat yang pelbagai. Kadang wanita, kadang dewasa, kadang orang kafir, kadang orang munafik, kadang juga orang muslim, daripada kanak-kanak sampailah kepada orang tua, daripada orang ansar mahupun di kalangan orang muhajirin, dari kalangan sahabat Nabi yang awal-awal telah memeluk agama Islam sampailah kepada Arab Badui yang datang ke Madinah tanpa mengerti apa-apa tentang Islam. Baginda Nabi tetap menyantuni setiap seorang daripada mereka kerana tujuan dakwah Nabi ialah menyampaikan mesej agama. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kita berurusan dengan orang yang sudah diketahui kejahatannya, sudah dikenali tentang jenayahnya, sudah dimaklumi tentang keburukannya. Walau bagaimanapun, tetap juga kita perlu menyantuni mereka. Pada masa yang sama, tidak menjadi kesalahan untuk kita mengingatkan kepada orang lain tentang kejahatan orang tersebut. Kerana hal ini, ulama kita menjelaskan bahawa tidak termasuk dalam kategori dosa mengumpat yang diharamkan. Kerana apabila seseorang itu mujahir bisu, yang memang terkenal secara terang-terang membuat sesuatu kejahatan yang boleh memudaratkan kepada orang lain, maka harus bagi kita untuk menyebut tentang kejahatan orang itu kepada orang lain hanya sekadar itu untuk memberi tujuan mengingatkan agar orang lain tidak terkesan dan tidak terkena dengan kejahatan yang boleh dilakukan oleh penjenayah tersebut. Walau bagaimanapun, dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap melayaninya dengan kata-kata yang lembut. Sehingga di peringkat awal, Sayyidatina Aisyah agak terkejut setelah Nabi memberikan amaran, bagaimana pula Nabi boleh bercakap dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Tetapi Rasulullah menjelaskan, "Wahai Aisyah, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang percakapannya keji sehingga orang lain merasa tidak ingin untuk berbual, bergaul dengannya untuk dengan tujuan kerana nak mengelakkan perkataan-perkataan keji yang sering keluar yang menjadi amalan orang tersebut." Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya di dalam masjid bersama dengan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Tetapi perjalanan dakwah Nabi tidak terhindar juga bertemu dengan penjenayah sekalipun, orang yang jahat sekalipun. Tetapi tetap Rasulullah menyantuni mereka dengan kata yang baik. Ini mengingatkan kita juga peristiwa di mana Nabi Musa ketika nak menghadap kepada Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap kepada Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hendaklah kamu, wahai Musa dan Harun, bercakap, berinteraksi dan berkomunikasi kepada Fir'aun itu dengan kata-kata layyinan, kata-kata yang lembut. La'allahu, moga-moga dia, yatadhakkaru, akan mengambil peringatan, aw yakhsha, ataupun mungkin dia akan menjadi orang yang takut dengan amaran-amaran yang disampaikan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi, insya-Allah kita berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Jom FM Permata Selatan. Halo. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
1: Yes,
0: selamat pagi.
1: Sibuk ni nak cakap jugalah.
0: Pagi-pagi dah gaduh kan. Macam tu juga. Anda di atas jalan raya pagi-pagi tu jangan gaduh. Bagilah luan dulu pada orang, tak salah. Banyak pahalanya.
2: Ya, dia sebenarnya dia gaduh waktu bila tau. Dia gaduh bila dah dalam kereta.
0: Belum.
2: Dia bergaduh kat rumah.
0: Membawa.
2: Baju dah masuk. Buku dah masuk. Yang itu.
0: Itu belum. Stokin mana? Sebelah ada, sebelah tak ada. Itulah sebenarnya.
2: Dalam kereta okey je sebenarnya.
0: Betul. Kan? Kenapa dia masuk pagi risau gitu?
2: Tak, kita risau. Kalau misalnya rakan kita pulang loja tiba-tiba, lepas tu dia jengah dekatnya bahagian tertentu. Lepas tu nanti kan sekejap lagi dia beritahu, apa ni telefon tak boleh guna eh?
0: Macam gitu. Nasib baik tak guna telefon hari ni. Baiklah, saya Jiha.
2: Dan saya Suzy akan temani anda seperti biasa menerusi segmen Aura Permata pagi ini. Cegas.
0: Bangun.
2: Saya tahu ada di kalangan anda macam saya yang belum tidur daripada pukul 1 pagi tadi.
0: Ya Allah, menyaksikan.
2: Menyaksikan perlawanan di antara Portugal dan juga Uruguay. Okay. Dia lebih pada sebenarnya menyaksikan
0: Ronaldo.
2: Ronaldo.
0: Ni sebenarnya ada kawan saya tu, dia dapat hadiah-hadiah jadi berganda-ganda lah.
2: Ya, betul.
0: Semalam France dah 3-0.
2: Betul.
0: Lepas tu Ronaldo pula 2 gol. Dia berganda-ganda lah. Tak payah bagi apa-apa
2: Dan yang paling bestnya Jiha kan, Ronaldo dia mencipta sejarah. Okey, sepanjang dia perlawanan Piala Dunia kan.
0: Okey.
2: Kesemua pungutan ataupun bola, jaringan bola. 6 tau. Simbol 6 lah, bulan Jun, bulan 6.
0: Nak pimai-pimai tang tu juga. Dia nak kaitkan.
2: Okay, baik. Pagi ni kita juga akan cerita berkenaan dengan bola. Dan pagi ni juga, apa yang istimewanya juga, kita akan bersenam.
0: Yeah.
2: Tak ada alasan hujan ke apa bagai, kita akan bersenam.
0: Dan yang paling penting, kita tak pakai lagi jersey bola. Sebab sekarang ni baru di
2: peringkat. Saya dah pakai.
0: Oh, okay. Baik. Itu untuk negara mana, Suzy?
2: Perancis.
0: Cepat betul dia boleh. So memang dia menyatakan sokongan dia daripada awal kepada negara Perancis.
2: Tapi dah standby dah satu lagi baju.
0: Portugal.
2: Bukan Portugal, dia jarang lah jadi juara.
0: Okay, so Argentina.
2: Tak nak beritahu.
0: Saya cari.
2: Nanti cari. Nanti bila dia macam ni tau, ada orang yang pergi perlawanan macam contoh club lah, club MU, Liverpool. Jadi dekat dalam dah baju lain. Bila kata menang yang tu tanggal, pakai tu kau yang lain.
0: Dalam tu pakai baju lain ke, Suzy?
2: Tak. Tapi saya memang daripada dulu gini dah selamanya memang Perancis.
0: Suzy memang peminat pasukan Perancis.
2: Ya. Tapi walau macam mana pun, orang kata kita tak nafikan lah Jepun hebat
0: Jepun hebat. Jepun memanglah yang viral di media sosial, di mana di tengah bandaraya Jepun mereka berjoget sakan di atas jalan raya. Walaupun telah diberi amaran oleh polis, tapi polis dah tak boleh buat apa lah di atas pesta gol yang banyak itu.
2: Okey, baik, nantilah kita cerita lagi sebab betul? Kita nak berhibur seketika bersama dengan Baby Shima dengan pantun janda. Dan selepas itu kita ada vitamin jiwa.
0: Terus dengarkan Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: 3 minit saja lagi mampir ke jam 7 pagi.
1: Iya. Mm-hmm. Yang mana dalam perjalanan kita ke ini, berhati-hati bawa kereta, tak kira ke mana saja, nak pergi kerja, baru habis shift, hantar anak sekolah, naik bas dan sebagainya, hati-hati di atas jalan raya.
0: Baik, kita akan teruskan hiburan dan tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Permata Selatan.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Dato' Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Dato' Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi keselahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah pasar bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu.

0: Selatan hanya untuk anda. Jura FM Permata Selatan, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi
1: untuk anda semua. Jam kedua segmen Aura Permata.
0: Ya, Suzy dan juga Jiha. Awal pagi ni sebenarnya kalau ikutkan dari rumah saya menuju ke tempat kerja, hujan agak lebat. Dan sekarang ni kalau ikutkan di sekitar RTM Johor, hujan juga. Kita harapkan kepada mereka yang sedang memandu menuju ke tempat kerja, hati-hati. Jalan memang basah sebab kita tak nak perkara semalam berlaku. Tapi mungkin yang tu kita

0: Bukanlah sebab hujan, tapi ceritanya
1: kemalangan boleh berlaku
0: pada bila-bila masa.
1: Ya, dan kalau anda memandu waktu hujan, laju-laju,
0: itu kah? Peratusan dia lagi
1: tinggi
0: eh?
1: Dan ingat, waktu hujan juga tak perlulah anda nak buka lampu kecemasan, melainkan anda berhenti.
0: Tapi sekarang kita berkenaan dengan lampu kecemasan kan, tanda sebenarnya rakyat Malaysia sangat berbudi bahasa. Apabila ada yang memberi laluan, kenderaan di hadapan tu dia akan memberikan double signal, tanda ucap terima kasih.
1: Ya. Tanya. Oh, patutlah orang selalu bagi saya double signal.
0: Oh, selama ni tak tahu ke?
1: Tak, ucap terima kasih kat saya lah tu.
0: Jadi nak beritahu yang baik lah. Baik dia.
1: Ya.
0: Jam ini beberapa lagu menanti para pendengar. Antaranya, kita ada Hazama dengan Aku Mahu Dia.
1: Saya ke?
0: Tak. CR.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumib. Tajuk berita utama hari ini, RM16 bilion diperuntukkan untuk pembangunan, pengurusan dan program di Johor. Seorang maut dalam kemalangan 4 lori, 2 kenderaan di Kulai. Berita sepenuhnya. Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan yang lebih tinggi sebanyak RM16 bilion kepada Johor berbanding hasil yang disumbangkan negeri ini kepada kerajaan dalam tempoh 3 tahun lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Persekutuan menyalurkan dana itu melalui projek pembangunan, peruntukan, pengurusan dan program berkaitan. Peruntukan perbelanjaan mengurus Johor turut meningkat daripada RM6 bilion setahun kepada RM8.7 bilion di bawah Kerajaan Madani.
1: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus. RM6 bilion, maksima tak sampai 7. Berapa di bawah Kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tambahnya, berdasarkan rekod Kementerian Keuangan, Johor menyumbang kira-kira RM14 bilion hasil kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Pelaksanaan pelbagai projek pembangunan strategik di Johor terus dipercepatkan menerusi kerjasama erat antara Kerajaan Madani dan Kerajaan Negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan Johor menarik pelaburan berteknologi tinggi, pembangunan pusat data bernilai berbilion ringgit serta pelbagai pelaburan berkualiti tinggi membuktikan keyakinan pelabur terhadap kestabilan dasar dan hala tuju ekonomi negara. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan ialah Sistem Transit Rapid RTS Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Johor.
1: Ini bukan kerana Johor minta. Ini kena perlu. Dan Johor sekarang menjadi negeri yang penting. Pemangkin pertumbuhan ekonomi. Siapa yang cadangkan Johor Singapore Special Economic Zone? Kita. Siapa yang gunding? Kita gunding negara Singapura. Untuk mana? Untuk Johor.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Pelaksanaan Smart Traffic Light di Jalan Silong Kulai menunjukkan perkembangan positif dengan pengurangan kadar kesesakan semasa waktu puncak. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memaklumkan, sistem berteknologi kecerdasan manusia AI itu berjaya menjimatkan masa sehingga 5 minit pada waktu puncak pagi dan petang. Sistem berkenaan mampu mengoptimumkan tempoh lampu hijau secara automatik mengikut aliran trafik semasa bagi memastikan pergerakan kenderaan menjadi lebih lancar dan teratur. Selain bantuan polis melaksanakan kawalan trafik di lokasi kritikal. Seorang lelaki berumur 30-an maut selepas lori dinaiki terlibat kemalangan dengan 3 lori dan 2 kenderaan di kilometer 31.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan Kulai pukul 9.02 minit pagi semalam. Komandan operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulai, Pegawai Bomba Kanan 2 Khairil Muhammad Azmi berkata, lori dinaiki mangsa membawa muatan besi pagar terbakar 80%. Individu menaiki trap pickup, van serta sebuah lagi lori terselamat. Manakala keadaan individu menaiki dua lagi lori terbabit kemalangan tidak diketahui kerana tiada di lokasi kejadian. Sekian berita di Sunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey. Lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey. Faham.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
3: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
17: Makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7:53 minit pagi. Makin lebat hujan jahat. Dengan gurun dan tiga petir kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya ataupun di luar kawasan ketika ini, membuat kerja-kerja luar hari ini, berhati-hati cari tempat berteduh ataupun berlindung. Jangan memegang payung ketika petir, bahaya, boleh menjemputkan anda di sambar petir.
2: Senafas je. Maaf, saya macam rasa dekat stadium Amerika hari ni. Semalam tak rasa pula.
1: Oh, iya ke?
2: Hari ni dengan hujan, lebat, hujan dengan
1: semalam, tiba petir. Semalam tak ada Philadelphia. Hari ni dia berpindah ke Johor pula.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, baik, Sazi. 30,488 pelajar baru mendaftar di Politeknik seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam yang merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, yang menunjukkan respon menggalakkan yang memberi petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat.
2: Okey, nak kongsikan cerita bola. Ini khusus untuk rakan kita, penolong jurutera Lee, bersenggang mata dan Fras, katanya Piala Dunia England tumpul, diikat Ghana tanpa jaringan. England mengalami kemunduran dalam kempen Piala Dunia apabila diikat Ghana tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L, sekaligus memaksa pasukan bimbingan Thomas terus berjuang untuk muncul juara kumpulan. Lagi perkongsian cerita Piala Dunia, Ronaldo tutup mulut pengkritik kembali ke prestasi sebenar, di mana Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila menjadi pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia sambil meledak 2 gol dalam kemenangan besar Portugal 5-0 ke atas Uzbekistan di Houston.
1: Larangan jualan alkohol sempena Mexico versus Czechia. Larangan jualan alkohol melibatkan pasar raya dan kedai runcit berkuat kuasa dari petang hingga ke pagi selepas perlawanan. Pengambil alkohol dibenarkan hanya di dalam restoran dan bar, kawasan awam dilarang. Langkah diambil selepas sambutan besar minggu lalu dengan kira-kira 40 tan sampah dikutip. Itulah puncanya.
2: Macam dengar promo sampah tu lah. Baca ikat kontrak pemain remaja Mesir Hamza Abdul Karim, di mana kelab gergasi Spanyol Barcelona secara rasmi mengumumkan bahawa mereka telah mendapatkan khidmat penyerang muda Mesir Hamza Abdul Karim secara tetap selepas mengaktifkan klausa pelepasan yang dimiliki kelab itu.
1: Suzy, tengok tak ada yang tular di media sosial tentang Hakim Danish yang menyemarakkan nama Malaysia tu, pemuda apa, pelumur motor tu. Ini cerita berkenaan dengan bapanya mendedahkan kejayaan Hakim Danish. Menurut bapanya Ramli, pengorbanan sejak anak muda berlumur pada usia 8 tahun tidak sia-sia. Hakim menunjukkan minat mendalam dan gemar mendalami aspek teknikal sejak bermula dengan pocket bike. Perjalanan menjadi pelumba antarabangsa memerlukan komitmen tinggi, kos besar serta penyelenggaraan dan pembangunan teknikal. Sokongan Zulfa Fahmi, ibu bapa dan pihak lain penting. Ibu bapa bangga, namun ialah risau tu tetap ada, katanya.
2: Baik, itu saja yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain dari semasa ke semasa, insyaAllah kami akan kongsikan bersama.
1: Terus dengar
2: Johor FM.